Pelajaran di tahun lalu, tahun ini aku siap jadi versi terbaikku. Waduh, ini Mak Izin kayaknya udah siap banget ya, udah bertambah usia. Kiriman, apa ini nah? Kiriman kata-katanya juga sangat-sangat bagus karena berdoa untuk diri sendiri kedepannya jadi jauh lebih baik, jauh lebih kuat, dan jauh diberikan rezeki yang lebih lancar gitu. Oke, selanjutnya ada dari Pak Soma Dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, Soma Dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan minta lagunya Tirai dari Rafika Duri. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Belangi, Maizi dan Mama Aisyah, Bu Mega, Jamal, Jetun, Ari Pedimas, Rituan, Pak Jumadi, Pak Herman, Pak Hamami, Pak Kasmuri, Braling Saputra dan semua sahabat Setara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Buat Mbak Mela, terima kasih dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dari Pak Hamam. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga sehat selalu ya. Amin. Dari Bung Hamami di Belpas Cilongok, mau minta lagunya Bing Grace Simon. Boleh, nanti Mela carikan nge. Salam buat Pak Rituan, Pak Sondik, Pak Abinion, Soma Dikasih, Ayai Dirham, Pak Suripto, Ito, Pak Jamal, Bu Titin, Mbak Cemplon, Pak Isi dan Pak Daryono, Pak Kasmuri, semoga sehat selalu. Buat Mbak Mamilanya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nge. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangannya. Mau request lagu Kenangan Desember, boleh nanti boleh carikan ya. Dari Ari Kusmiran, terputar buat Mbak Cimplon, Baruntah, Mbak Yanti, Mama Zidan, dan Mama Putri, Mama Aisyah, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat Mbak Ella, selamat bertugas, terima kasih. Waduh, ini kayaknya sudah lumayan banyak yang bergabung ya. Nanti Mela bacakan lagi ya sama-sama atensi dari sahabat Setara semuanya. Setelah ini akan langsung saja Mela putarkan ini tadi lagu requestan dari siapa ya dengan judul Merana. Tetap stay tune terus bersama Mela ya sama Setara semuanya tentunya di Setara Radio Banjarnegara. Langsung saja Mela putarkan lagu dari Merana dari Mario.

0: Wah, wah, wah, Bang Togar gak pernah kendur tenaganya. Kerja pagi, siang sampai sore gini, buset, energinya non-stop.
1: Hehehe, ah, biasa aja Bang Jali.
0: Tapi serius loh Bang, rahasianya apa sih? Supaya bisa energinya itu gak habis-habis. Kayak unlimited gitu loh, stamina-nya juga mantep.
1: Gak pakai rahasia-rahasiaan. Yang penting makan yang banyak, tubuh kita ini para kuli butuh asupan energi yang banyak karena terus-menerus terpakai. Nah, ditambah lagi istirahat juga yang cukup serta ini nih, Habuto.
0: Wah, apa itu Bang? Kayak baru lihat itu saya.
1: Ini obat herbal ramuan Arab Majali. Banyak khasiat dan manfaat. Selain menjaga kesehatan, menambah stamina dan memperbaiki metabolisme, Habutop juga baik untuk berbagai macam penyakit, Mas Jali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela sama Setara semuanya. Mela akan setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sama Setara, waduh, ini udah pukul berapa ini? Udah jam 7.21 ternyata ya. Mela gak kerasa sudah menemani sekitar 1 jam 20 menit. Berarti sekitar 40 menit lagi nih Mela bisa menemani di acara ini ya. Tapi yang pasti Mela selalu bahagia dan akan selalu bahagia ya untuk menemani sahabat Setara semua. Jadi Mela harap sahabat Setara juga di rumah selalu bahagia, selalu ceria dan selalu semangat untuk menjalani hari-harinya, aktivitasnya tentunya. Sahabat Setara, ini sudah lumayan banyak yang bergabung bersama Mela ya. Dan kebetulan lagu-lagunya juga sudah Mela putarkan tadi. Jadi sekarang tinggal Mela bacakan saja nih atensi-atensinya. Oke, tapi sebelum itu ternyata ada yang bergabung via telepon. Mungkin bisa kita angkat dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Mela.
0: Habutop.
1: Kopi teraman Arab yang paling top markotop.
0: Waduh, top markotop nih. Mbak Titin, mau request lagu apa ini?
1: Ini kan belum kenalan.
0: Oh alah, aku
1: belum
0: Mela.
1: Kenal sama Mbak Mela.
0: Oh alah, Mbak Titin baru bergabung nih ya sama Mela kayaknya.
1: Iya, kemarin-kemarin aku di Banjarnegara, sudah pulang habis maghrib.
0: Oh alah, kenalan dulu dong Mbak Titin, aku Mela.
1: Ya, saya sih ulurkan tangan dong.
0: Aduh, gimana nih caranya ulurkan tangan?
1: Ya udah, pokoknya gimana kabarnya Mbak Mela, salam kenal kembali.
0: Mbak Titin juga sehat-sehat nggih.
1: Amin ya. Semuanya yang dengaran sehat.
0: Nggih, amin.
1: Kemarin aku ke Banjarnegara.
0: Nggih.
1: Di gunung
0: apa
1: Langi.
0: Tuh? Oh, habis liburan nih ke Dieng.
1: Enggak, ke rumah. Anak habis lahiran.
0: Oh. Jadi sekalian.
1: Di Kecamatan Kalibening.
0: Oh, di Kalibening.
1: Iya, hawanya dingin banget.
0: Iya nih, kalau di daerah atas dingin. Ayo Mbak Titin, mau request lagu apa ini?
1: Emang kalau boleh tahu, masih kebagian waktu enggak?
0: Masih, insya Allah.
1: Kalau masih, aku minta lagunya Hati Seorang Wanita.
0: Hati Seorang Wanita, boleh. Mela carikan ya.
1: Iya, tak tunggu. Salam buat Mas Tumati, Mas Motikasi, Abinion, okay. Bang Dori, Tokas Muri.
0: Iya.
1: Om Hamami, Pak Saka, Mas Rituan, Mas Yeri, Banyumas.
0: Iya.
1: Juga salam buat Pak Pariono di Wonosobo, Mas Parto, sama Mbak Ihe di Jati Malang Kebumen.
0: Oke. Okay.
1: Terus buat...
0: Mas siapa lagi?
1: Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Tultum, Umi Kultum, Mbak Ruta.
0: Iya.
1: Bunda Hanum, Mama Mines,
0: Juga
1: salam buat Pak Kasirun.
0: Okay.
1: Pokoknya buat semuanya aja, sobat Setara Banjar yang selalu di hati, semuanya selamat pagi. Semoga tetap sehat panjang umur, banyak rezeki, kul barokah selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mbak Mela cantik yang lagi bertugas. Jangan lupa full senyum. Bahagia, sejahtera, baik hati, tidak sombong, suka menolong dong. Tak tunggu lagunya, makasih.
0: Siap,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan Mbak Titin gabung ternyata belum kenal sama Mela ya. Tapi tenang saja, Mela bakal kenalan lagi sama Mbak Titin nanti ya. Tapi kebetulan tadi sudah kenalan ini. Mungkin akan Mela lanjut ya. Untuk menyapa atensi dari sahabat Setara semuanya biar lagunya kebagian semua. Lanjut Anda dari Braling Saputra. Assalamualaikum, Beraling Saputra di Kartanegara Purbalingga hadir mau minta lagunya Nyanyian Rindu dari Ebiet GAD. Siap nanti Mela carikan ya. Salamnya buat Pak Kasmuri, sama dikasih Bang Zaitun, Mama Mega, Mama Pelangi, Mama Aisyah, minus Titin Wardani. Semoga sehat semuanya buat Mbak Mela yang cantik dan manis. Selamat bertugas, semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada Pak Warto. Warto di Lugduk, Mbak Mela mau ikut bersuara minta tembangnya Gong 2000, Menanti Kejujuran. Buat Mbak Mela, selamat bertugas, terima kasih. Waduh, ini banyak banget ya yang bergabung sama Mela. Tapi Mela malah bahagia, noy. Mela tambah semangat kalau banyak yang bergabung. Jadi tetap stay tune bersama Mela ya, sama Setara. Mela masih akan menemani di sesi acara berikutnya tentunya. Tapi Mela akan putarkan dulu satu lagu requestan tadi ya, sebelum nanti Mela lanjut ke sesi berikutnya. Mela putarkan dari Grace Simon dari Bing Lirik ya, tapi tentunya setelah iklan yang satu ini.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 No.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110 0070. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
3: Agen Yulianti Hasana beralamat di Desa Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran, Punggelan. Apotek Barokah Aya beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.
0: ...93,4... Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Iman, kamu yang bawa motor ya?
1: Aku nggak bisa bawa motor malam-malam, Cuk.
0: Emang kenapa, Man?
1: Kalau malam penglihatanku kurang jelas, Cuk. Entar kalau aku yang bawa malah nabrak.
0: Oh, kamu rabun senja, Man?
1: Iya, Cuk. Aku udah beli obat, tapi perubahannya nggak signifikan.
0: Udah, kamu pakai vitamin aja. Vitamin mata yang udah ada tetes matanya sama kapsul yang diminum.

0: jadi aman dan 100% legal.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sama Setara tentunya setia menemani di acaranya Campur Sari sampai pukul 8 nanti. Mela sudah menemani berarti sekitar hampir 2 jam ya, karena sekarang sudah pukul 7.57. Ya artinya Mela di sesi ini harus pamit undur diri nih sama Setara. Tapi sebelum Mela pamit undur diri, Mela mau bacakan lagi atensi dari sahabat Setara yang masih tersisa ya. Tapi kayaknya sih lagunya sudah terputar semua ya, semoga. Ada dari Pak Kasmuri. Assalamualaikum Mbak Mela, gabung di Tembang Kenangan, mau request lagu dari Betaria Sonata dengan judul Tiada Kasih. Salamnya buat Zaitun dari Yono Sodik, Semedikasih, Praling Saputra, Ridwan Sampilan, Muhammad Sehan, Dori Dimas, Pak Pariono, David Ken, Lesti Aminion, Mbah Pung, Pak Hamami, Mbak Yanti, Cemplon, Kendi, semua Putri, Titin Wardani, Mama Zidan, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mama Siva, Umi Kulsum, Umi Kultum, dan sahabat Setara. Semua sahabat Mbak Mela. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terus ada dari Pak Daryono. Assalamualaikum. Selamat pagi Mbak Mela. Ikut di lagu kenangan. Mau minta lagu Setulus Hati. Salam balik buat Mama Aisyah dan Mama Pelangi dan semua yang lagi stay tune tentunya. Untuk Mbak Mela, terima kasih. Terima kasih kembali. Waduh. Sebelum itu ya, Mela mau mengucapkan sekali lagi untuk sahabat Setara dimanapun berada, untuk selalu stay safe dan sehat semua ya sahabat Setara. Jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga pola tidur. Terus rutin olahraga juga ya. Nanti kalau tubuh udah merasa mulai gampang capek, gampang lemes gitu, langsung saja untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling gatal. Dan tentunya gak lupa ya sahabat Setara, Habutop ini sudah sangat mudah didapatkan. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor di 082231070. Di 082231070. Dan Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya apabila ada 1-2 patah kata yang kurang berkenan. Atau mungkin masih ada atensi-atensi yang terlewat ya, jadi lagunya pun belum sempat Mela putarkan. Dan mengucapkan terima kasih juga ya Mela kepada seluruh sahabat Setara yang selalu stay tune tentunya ya bersama Mela. Dan yang sudah mengirimkan sapa-sapa atensinya kepada Mela. Terima kasih banyak sahabat Setara semuanya. Mela akan akhiri setelah ini, tapi akan Mela kasih lagi satu lagu sebagai penutup di acara Tembang Kenangan. Mela akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Ponjen, yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen, Pagedongan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat, yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma, yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.
2: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk, maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Sahabat di hati.
3: Terima kasih apa? Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Kita ikuti acara dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 93,4 Star Radio Banjarnegara, selalu di hati. Selamat pagi menuju siang sahabat Starat. Hari ini bersama Uni ya. Mela aja udah pergi ya. Mela sampai jam 8, jadi Uni masuk di jam

8 sampai di jam 12 ya, ada dua acara yang bakal Uni pandu, yaitu di Dandut Pasar Senggol sapa di acaranya nanti Campur Sari. Untuk sahabat Astana di tanggal 28 bulan September 2026 dan di hari Senin, selamat hari Senin, selamat bersibuk-sibuk ria Pak Kakek. Dari kawasan Bandingan Karangkobar Banjarnegara, Uni menemani di dua acara dan Dangdut Pasar Senggol ini yang bakal Uni pandu terlebih dahulu sampai di jam 10 ya. Dengan dibuka satu judul lagu tadi ada dari Denny Caknan, Fat Belbon dengan judul Sinarangan, itu menjadi lagu pembuka di acara Dangdut Pasar Senggol pada pagi hari ini. Dan untuk sahabat Astara yang mau bergabung bersama Uni, silakan bergabung tentunya di 08223110070, di 08223110070. Dan tentunya dengan disponsori produk dari PT Denaturi Indonesia, ada Vitama, solusi kesehatan untuk mata, dan juga Habut Obat Herbal Ramuan Harap yang paling ngetop. Sambil nunggu sahabat Astara untuk bergabung, untuk menghangatkan juga ya. Dan Uni siapkan lagu ini untuk sahabat Astara yang sedang stay tune di 93,4. Di sini ada Guyon Faton, Fat Denny Caknan dengan judul Sanes, siap untuk digebaikan.

0: Pak Lurah. Beli apa, Pak Lurah?
1: Biasa, suplemen andalan saya.
0: Habutop ya pasti. Saya ambilin dulu ya.
1: Yang besar ya, Bu ya.
0: Nih, Habutopnya. Kayaknya gak pernah kendor nih konsumsi Habutopnya.
1: Iya dong, Bu. Suplemen makanan tambahan yang alami, sumber nutrisi yang aman, di mana lagi kita nemu yang sealami ini selain di Habutop?
0: Betul, Pak. Zaman sekarang susah cari yang benar-benar alami.
1: Iya, Bu. Badan makin fit, keluhan kesehatan teratasi secara alami dan tanpa efek samping.
0: Beruntung kita punya solusi yang mantep, yaitu Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakap. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cengho.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: 93,4 Pasar Radio Banjarnegara, selalu di hati bersama Uni tentunya di Dangdut Pasar Senggol. Temenin sahabat setara hingga pukul 10 dengan lagu-lagu yang wah udah Uni putar tuh. Tapi gak banyak ya, nanti bakal dilanjut dengan lagu-lagunya sahabat setara. Di Senin pagi ini mungkin dengan banyak aktivitas yang sedang digeluti oleh sahabat setara, entah itu yang jualan, yang ngajar, yang nyopir, yang ngojek, yang di proyek, terus kemudian yang ke sawah, ke kebun, ada yang mungkin habis jaga malam, ada yang apalagi di banyak ya sahabat setara. Semoga segala aktivitas diberikan kelancaran, kemudahan, berkah barokah ya. Semoga dengan bekerja itu adalah salah satu jihadnya sahabat setara untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih bermanfaat tentunya buat keluarga juga ya, karena yang paling utama itu sedekah paling utama ya untuk keluarga. Itu bukan sedekah sih, lebih ke tanggung jawab ya sahabat setara. Semoga sahabat setara selalu menemukan jalan ya, mungkin dalam situasi atau kondisi yang sangat melelahkan atau sulit, semoga sahabat setara itu selalu dikasih jalan, dikasih kemudahan, amin. Untuk sahabat setara yang sedang stay tune, tentunya kita disponsori oleh Habbot Obat Herbal Ramona Rap yang paling top. Terbuat dari bahan herbal alami, ini menjadi salah satu cara sahabat setara dalam menjaga imun tubuh ya. Apalagi di musim pancaroba seperti sekarang ini nih, harus pintar-pintar jaga imun tubuh. Tentunya dengan memberikan si multivitamin alami ini yang tidak memiliki efek samping ya. Selain itu juga bisa untuk pengobatan dong. Ini satu obat sejuta manfaat banget, karena bisa untuk berbagai macam keluhan penyakit seperti stroke, jantung, liver, asma, ginjal, TBC, bronkitis, anemia, hipertensi, asam urat, kolesterol, diabetes, dan masih banyak lagi keluhan-keluhan yang lainnya yang bisa disolusiin dengan Habutop. Dan di mana Habutop ini sudah tersedia di setiap apoteknya. Untuk Banjarnegara Purbalingga, setiap apotek sudah ada ya sahabat setara. Jadi yang mau mencari Habutop sangat-sangat dimudahkan sekali. Dan yang mau pembelian melalui online bisa pakai sistem COD, CO di akun TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Info lebih lengkap bisa hubungi di 082231 1070, di 082231 1070. Untuk sahabat setara yang mau bergabung bersama Uni, Uni open request hingga pukul 10 ya. Jadi silakan yang mau bergabung baik melalui telepon ataupun melalui pesan WhatsApp. Dan yang sudah bergabung bersama Uni siap untuk disapa biar tembangnya bisa terputarkan. Seperti biasa yang bergabung paling gasik di sini adalah Mbak Yanti di Bilungan Kelampok ya. Selamat pagi menjelang siang, pagi jelang siang Mbak Mela ya. Karena taunya mesti masih sama Mbak Bella. Hadir lagi nih, minta temannya Raisa dari Siji. Baik. Dan salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela matur suwun. Sami-sami. Maaf ya Mbak, kirain masih Mbak Mela, gak apa-apa, santai aja, gak usah diedit ya sahabat setara. Karena memang biasanya itu satu penyiar tuh dua acara ya, jadi tidak tahu kalau ternyata udah ganti penyiar. Gak apa-apa ya sahabat setara, ini juga Uninya harusnya masuk di jam 10, tapi karena udah di sini jadi ya udah masuk di jam 8 aja ya, nemenin sahabat setara yang lagi pada sibuk di pagi hari ini. Kemudian di belakangnya ada Mbak Eka Sriani nih, sudah bergabung juga ya di acara Dangdut Pasar Senggol. Selamat pagi Non Mela, pagi Mbak Eka. Hadi mau titip salam nih buat Umi Kolto, Mas Ridwan, Maizi dan Mas Taat, ada Bu Salmini, Mama Putri, Putri dan semua sahabat setara dimanapun berada. Untuk lagunya Cemara Cemara Cinta dari Dian Pases. Loh ini kok malah ditebang kenangan ya? Aduh belum kebaca tadi ya. Assalamualaikum Star Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, lanjut maning Mbak Mela dengan acara DPS Dangdut Pasar Senggol. Jajal dikelirkan dari albumnya Vita Mala dengan judul Jogja Bandung atau Tang Ting Tung Der. Untuk salamnya buat sahabat setara Banjarnegara semua dimanapun berada dan matur nuwun Mbak Bella. Kata Mbak Ferry, terima kasih banyak permintaan di tempat kenangan diputerin, jadinya bawa penumpang jadi semangat. Waduh, tadi ya di acara tembang kenangan untuk Mas Ferry, semoga yang semangat tidak hanya Mas Ferry-nya, penumpangnya juga yang semangat ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di bus Ya apa sih, mikro ya. Kalau di sini tuh namanya mikro. Itu kalau naik mikro tuh enak banget ya, sambil ngalamun, lihat keluar jendela, sambil ngobrol, sambil ngerumpi, bisa istirahat. Kalau bawa motor sendiri kan capek ya, tapi kalau naik mikro tuh enak banget. Bisa nyinget buat istirahat ya, ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang di situ. Oke, dan kemudian lanjut di belakangnya nih, ada Mama Aisyah dari Pasar Senggol. Assalamualaikum Mbak Mela. Waalaikumsalam Mbak Mela yang cantik. Mama Aisyah hadir lagi nih, mau request lagu Tang Ting Tung. Dan salamnya buat Bapak Riono, Pak Heri, ada Pak Saka, Pak Daryono, Pak Sukro, Mas Prasetyo, Mas Jamal, Mas Jumadi, Mas Dimas, Mas Sodik, Mbak Alaska, ada Kang Ridwan, Bang Dori, Bang Toyib, ada Pak Simon, Ki Bejo, ada Mas Zen Vilan, Mas Kenleis, Tema Soma Dikasih, Berling Saputra, dan untuk semua sahabat setara Banjar Negara. Buat Mbak Mela yang cantik, selamat bertugas dan terima kasih, sama-sama. Oke, sebelum lanjut tadi yang telpon kita sapa dulu ya. Assalamualaikum, Habu Top.
1: Badan Rival Alami yang lagi ngetop.
0: Baik, Mama Nala.
1: Iya, Mbak Mela mau.
0: Ini Mbak Uni.
1: Salam-salamnya buat, oh Mbak Uni.
0: Apa suaranya mirip banget Mela sama Uni?
1: Iya, mirip Mbak.
0: Oh, mirip banget ya. Ya udah deh, malah enak ya. Jadi rasanya kayak satu penyiar gitu.
1: Ini Mbak Mela, Mbak Nela, Mbak Uni.
0: Minta lagu apa?
1: Nitip salam ya, lagunya Bojo Biduan, Mbak.
0: Oke, baik.
1: Ya udah, Mbak. Makasih ya.
0: Oh, enggak jadi, enggak jadi salam.
1: Enggak.
0: Tadi kok bingung. Ya udah atuh. Beneran nih enggak jadi?
1: Iya enggak.
0: Ya udah deh.
1: Tambah makasih.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya kan lagi ngomong ditabrak sama Uni terus dari tadi ya. Assalamualaikum Habuta.
2: Waalaikumsalam, Habutop, obat terbaraman Arab yang lagi ngetop. Halo Mbak Uni.
0: Halo Mama Putri, baik Alhamdulillah.
2: Selamat
0: nih.
2: Pagi.
0: Pagi juga ya. Ya
2: sama-sama.
0: Masih ngantuk gak nih?
2: Enggak, udah semangat, udah kopi, udah nyarap. Oh, udah gitu. Keluyuran kemana-mana.
0: Oke, baik. Minta lagu apa Bun?
2: Lagunya Kalah Weton.
0: Kalah Weton, biasa ya lagu kesukaan ini mah.
2: Iya, iya betul. Ini kamu ganti orang tadi pagi sih Mbak Mela.
0: Iya, Mbak Melanya cuma sampai di jam 8.
2: Oh, nanti siang berarti Mela lagi?
0: Enggak lah, balik lagi dong. Oh. Nanti siang masuk kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mungkin jam 1-nya kosong.
2: Okay,
0: ini kalau Weton yang Sinta Arsinta apa Simpatik Music?
2: Yang Sinta Arsinta Pera.
0: Sinta Arsinta, oke, okay, baik.
2: Iya, oke, okay. Salam-salam ya Mbak Uni.
0: Boleh.
2: Ya salamnya tadi yang baru turun Mama Nala ya, salam kenal. Terus buat Mbak Yanti. Kemarin ya, Mbak Yanti habis dari situ ya.
0: Iya, kata Mela, kemarin ketemu sama Mela.
2: Iya, dia kan bilang, terus kirim itu foto. Oh. Nyata badannya Mela cantik.
0: Oh gitu, iya. Tadi Mela cerita, katanya kemarin ada Mbak Yanti kesini gitu.
2: Iya, dia kan ngomong, aku juga lihat statusnya lagi di jalan.
0: Oh gitu.
2: Iya, begitu. Terus gua cemplon. Pak Tidir Badani, Mbak Hanum, terus buat semua aja deh Mbak Uni yang lagi spetan di Tara Banjarnegara. Selalu di hati. Oke. Okay. Okay. Aku juga pengen main ke situ.
0: Yaudah main atuh, gasken.
2: Kapan-kapan deh Mbak Uni. Okay. Kalau waktunya udah tepat.
0: Oke, okay, baik, ditunggu Bun.
2: Iya. Pengen ketemu sama Mbak Uni, sama Mbak Mela.
0: Oke, gitu. Baik. Kabarin
2: cuma
0: aja.
2: Cuma kenal suara doang.
0: Bener.
2: Oke, terima kasih Mbak Uni atas waktunya. Lagunya tak tunggu ya. Selamat Mbak Uni, selamat tugas. Semoga semangat selalu, bahagia, happy.
0: Amin.
2: Jadi hidupnya enak. Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga doa yang baik kembali untuk Mam Putri ya. Bahagia dan happy. Walaupun itu artinya kayaknya sama aja deh Bun. Oke, sahabat Ustara, kita nikmati dulu lagunya ya. Nanti untuk ketensinya dilanjut lagi sesi berikutnya. Dara Isot dan TCG siap untuk digiboykan.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya di Apotek Rizki Medika, alamat Jalan Pasar Karangkobar, Karangkobar Wetan, tepatnya depan Pasar Ikan Karangkobar Banjarnegara.
4: Di agen Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
3: Di Apotek Si Bebek, alamat Jalan Raya Jatilawang, Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelah toko SRC Iftiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Si Bebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
2: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
1: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
2: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak semutan-semutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
1: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
2: Ya alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah alhamdulillah.
1: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
2: Iya, alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
1: Oke, Pak. Terus juga gimana sih Pak pesan-pesan

0: yang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotik Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotik Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

Terima kasih masih di 93,4 Star Radio Banjar Negara, selalu di hati bersama Uni tentunya, masih di Dangdut Pasar Senggol yang menemani sahabat Star hingga pukul 10. Dengan banyak lagi yang sudah terputarkan tentunya dari requestan sahabat Star tadi ya. Dan ini menghibur di acara pagi hari ini dan menghibur sahabat Star yang sedang sibuk-sibuknya beraktivitas. Semoga segala aktivitas diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Sarah, ternyata ini udah di 9.14 menit ya, sudah di pertengahan acara lebih. Jadi Uni mau lanjut saja sapa-sapa sahabat Sarah yang sudah bergabung bersama Uni. Dan di mana caranya masih disponsori oleh Habut Obat Herbal Ramon Rep yang paling ngetop dan juga Vitama Solusi Kesehatan untuk Mata. Oke, tadi sampai di mana ya sahabat Stara? Sampai di mana? Oke, Mbah Alaska ya yang sudah bergabung bersama Uni, siap untuk disapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam pagi, sehat selalu nggih. Amin. Gabung lagi. Baik, di Dangdut Pasar Senggol, request lagunya Dendam Kebencian dari Luciana Jelita. Terputar buat semua sobat Stara Banjarnegara, selalu di hati, selamat beraktivitas. Buat Mbak Melanya, selamat tugas, bahagia selalu dan terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Warto di Ledug. Mbak Mela mau ikut nimbrung, minta temannya supir truk Bojone Ayu. Buat Mbak Mela, selamat siang dan matur suwun. Enggih. Ada Mbak Zidan juga di Basian Banyumas. Assalamualaikum pagi jelang siang Mbak Uni. Waalaikumsalam pagi jelang siang juga. Hadir request lagu Aku Terpikat Dirimu. Untuk selanjutnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara, selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Uni, sehat selalu. Dan wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di Malakanya ada Naini. Pagi Mbak Uni, pagi minta lagunya dong Happy Asmara Fetzio. Dan terima kasih, sama-sama. Nanti dicari judulnya ya. Ada Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni yang baik. Waalaikumsalam Pak Heri yang baik. Requestnya kemesraan dari Adela. Salamnya buat Mbak Cemplon dan Mama Aisyah dari Heri Banyumas. Dan wassalam, waalaikumsalam. Kemudian lanjut, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir malih kula prasetya saking Bilungan Kelampok. Mau minta lagu infone mase dari Yeni Inka. Untuk salamnya buat semua sahabat Star Radio Banjarnegara. Buat Mbak Uni terima kasih dan wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Daryono, assalamualaikum, selamat pagi. Halo Mbak Uni, waalaikumsalam pagi. Halo Pak Daryono. Penyiar senior gabung di DPS nih, minta lagu Kopi Susu. Mungkin untuk menemani aktivitas. Dan salamnya buat yang sudah menyenggol dan sahabat semua. Terima kasih, selamat beraktivitas. Baik. Selamat menikmati hari Senin juga untuk Bapak Daryono ya. Dan kemudian ada Mama Aisyah, tadi tensinya belum kelar Uni baca. Katanya salam spesial untuk Mama Zidan, selamat ulang tahun. Waduh, ada yang lagi ulang tahun ini ternyata. Dan semoga panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki dan semoga selalu dimudahkan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan halo Mbak Uni, baik. Wah, ini pamer makanan sepertinya enak sekali. Pagi-pagi sudah nge-es aja. Oh, jus ya. Jus atau es nih? Kelihatannya kayak es dari sini ya. Oke, dan sahabat Setara, untuk requestan sahabat Setara udah Uni sapa, udah Uni bacakan. Jadi kita tinggal menikmati lagu-lagunya ya. Dan selanjutnya ini juga bakal masuk lagi karena Uni bakal nemenin sampai di jam 12. Tentunya masih banyak waktu ya sahabat Setara. Dan semoga segala aktivitas sahabat Setara dengan ditemenin oleh Uni ya, dan juga acara DPS dan Campur Sari ini menjadi double semangatnya. Dan ini Uni tuh minta diputerin.

lagu dari mbahnya Alaska ya. Tadi minta dendam kebencian, tapi kok gak ada lagunya. Adanya dari Revina Alvira nih. Gimana nih? Mau diputerin apa enggak ya? Ya diputerin sih ya, tapi mungkin Uni puterin dulu yang lain ya, karena kebetulan untuk punyanya Mbak Alaska belum tersedia, jadi harus dicari dulu. Kita puterin dulu yang QQ supir truk bojone Ayu. Ini requestan dari Warto di Leduk ya, dan tentunya selamat menikmati untuk Warto dan juga untuk semua sahabat Stara yang pada pagi hari ini masih stay tune di 93,4 Star Radio Banjarnegara. Ada QQ supir truk bojone Ayu.

0: sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali. 2 kapsul-2 kapsul ya.
1: Iya deh. Nanti ayah coba ya bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Merican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suti dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Ya, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Oh, saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

93,4 Radio Banjarnegara selalu di hati bersama Uni tentunya di Dadut Pasar Senggal yang menjadi tentunya teman sahabat Staraya di pagi menuju siang ini. Dan ini sudah di 9.47 menit. Oke, dan sahabat Ustara, dari sisa waktu yang ada di 947 tentunya masih di sponsor oleh Habut Obat Herbal Ramon Arab yang paling top dan juga Vitamas, solusi kesehatan untuk mata ya. Dan di sahabat Ustara yang sedang stay tune di musim yang masih kemarau ini, semoga sahabat Ustara tetap sabar ya. Apalagi ya tentunya banyak hal ya sahabat Ustara. Banyak hal yang terjadi tentunya ya di musim kemarau ini. Mungkin sahabat Stara yang biasa nanam airnya gampang jadi enggak ya, karena harus nyiram tiap pagi ataupun sore, harus bawa-bawa air ke kebun. Itu menjadi sebuah tantangan juga. Semoga diberikan kesabaran selalu. Semoga Allah lekas mendatangkan hujan yang aman, yang memberkahi ya. Hujan yang membawa keberkahan dan tentunya membantu para petani dalam berkebun supaya tanaman-tanamannya ini mendapatkan air ya. Dan ini juga tentunya dengan kedatangan hujan juga bakal membantu saudara kita yang ada di Kalimantan ya, yang karhutla, yang dimana asapnya tuh masih ya sampai hari ini. Karena kemarin Uni melihat postingan dari orang Kalimantan tuh masih seperti itu ya, masih pekat untuk kabut asapnya. Jadi itu juga masih menjadi PR. Oke, dan sahabat Stara, karena sudah di 949, untuk semua sahabat Stara yang masih stay tune, karena tinggal beberapa menit saja di 10 menit terakhir ya, Uni menemani di acara dari Pasar Senggol. Dan nanti kita bakal ketemu lagi, tapi di sesi selanjutnya Uni bakal masih masuk ya, karena ini masih ada beberapa lagu yang belum diputarkan dari kuesan sahabat Stara. Tadi itu baru sampai di lagu apa ya sahabat Stara? Oh, tadi ada Happy Asmara Fat Zio ya, yang terputarkan terakhir. Dan itu tadi requestannya dari Nai ya. Masih ada Pak Heri di Banyumas yang belum diputarkan kemesraan. Terus kemudian masih banyak lagi. Jadi karena memang waktunya udah tipis sekali, udah sempit sekali, kita langsung saja putarkan lagu-lagu melanjutkan yang tadi yang sudah Uni sapa ya di sesi-sesi sebelumnya. Dan kita nikmati ada Kemesraan, ini versi Divarina Indra tentunya, Dangdut. Siap digebay.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sumatera.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: 93,4 Radio Bajar Negara selalu di hati bersama ini tentunya masih di Dedes Pasar Senggol yang menemani sahabat Sari hingga di sesi kali ini. Sudah waktunya ditutup acara Dedes Pasar Senggolnya dan kita ketemu lagi di acara Campur Sari sibuk melaketakan Jas Marga dan Skranyas. Untuk semua sahabat Sari yang sudah menemani ini, terima kasih. Mohon maaf untuk beberapa lagu yang gak bisa diputarkan karena waktunya yang tidak cukup. Jangan berkecil hati ya, masih bisa ketemu lagi di acara Dangdut nanti malam bersama Soto Sahara juga bisa di Tergoda atau bisa besok pagi bersama Mela ya di acara Dangdut Pasar Senggol. Dan udah tutup acara Dangdut pada pagi hari ini. Dan jangan lupa untuk sahabat Setara selalu rutin konsumsi Habutop untuk menjaga kesehatan tubuh dan juga vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Dan mohon maaf, ini maksudnya siang ini ya, bukan pagi ini karena ternyata udah di jam 10, berarti udah siang. Dan udah tutup ya sahabat Setara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di acara berikutnya di Campur Sari.
1: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
2: Yun, awas mobil, Yun, mobil.
3: Baik, untung aku bisa pencet ya, Dam ya. Baik. Ana mobil, ana berat nyong Dam ke nang Jakarta, Dam. Kita tabrak mobil ndanjuk, Dam.
2: Dan hati-hati, Yun, ke nang Jakarta, Yun. Duh, ondul. Nembe anjuk dudungan saja man ditabrak mobil kon, Yun.
3: Iya, Dam, tenang baik Dam, ora apa-apa, Dam. Deh, sampean supire orang duwe utak apa? Orang duwe utak apa? Ana wong gagah kayaknya Mas, takun ora katon apa?
4: Buat ta? Naik mobil loh, kamu yang ada mobil, kamunya di depan saja. Tidak tahu apa kamu matanya pilong apa ya?
3: Lah, orang pilong ke Pripen, sampean sih mobilnya. Jalan anak beruang gagah, langsung panah nabrak bayar. Untung rame pak, kamu coba mikir dong rame blong. Apa rem kaki yang goni, sampean mana nabrak. Sawalang-balang jelat-jelat maring polisi.
4: Ngurusin orang kampung. Ya udah, sana. Ngurusin orang kampung.
2: Yun.
3: Dam, bong kayaknya kudu dile pelajaran kok Dam, temenan Dam.
2: Wis Yun, kenang Jakarta, dudung Tegal, Yun, kenang Jakarta, Yun.
3: Tenang Dam, penasaran aku bedi apa sih? Nika dong kan orang nyekeli, kayak bong wis tak jurus papat Dam, temenan Dam, wis tak jurus papat, untung kau nyekeli.
2: Nyekeli siapa? Ngunyong adu-aduan kak Yun.
3: Ya, apain-apainnya aku bandel loh Dam. Aku kasih penting anak kawan Dam. Makanya aku wani Dam. Miki supir dong kurang ajar ya tak ampleng ya.
2: Lah gak dong kan yang ampleng?
3: Ya kan anak kawan. Kamu juga merewangi ngampleng nyo Dam. Ya Dam ya, aku tak percaya kawan pencaknya apal Dam.
2: Jadi pasti ini di Jakarta Yun.
3: Memang di Jakarta kudu hati-hati Dam.
2: Ya orang nang Jakarta nang jongor nang pekiringan orang di baik yo narane wong hati-hati nang dalan aku perlu orang nang Jakarta dok.
3: Iya Dam ya. Aku mungkin dilenger Dam.
2: Iya kon mungkin dilenger. Kon ada nang wadon-wadon aja ndeleng kayak Yun biasa begitu Yun.
3: Ora Dam, ora ndeleng wadon-wadon Dam. Wong perangane aku ya kepengin ya, aku pengen ndeleng ya.
2: Nah, mungkin menurut ndeleng lah. Takut bongkon Kyun. Kadang-kadang panora takjak perengasane kowe nang omah plong-plong. Yo Kyun, ya.
3: Iya Dam. Kono jek ajak lu Dam. Kono tolong-tolong jek nyong Dam.
2: Iya. Ayak gua dong dijak ya. Riben aku dah harapan takjak plong-plong. Amane dong lakanyong kono yang delenge melasi nemen ya Kyun ya.
3: Iya Dam, pokoknya aku melu terus ya Dam ya.
2: Iya ngere, aja rebel ya Kyun.
3: Iya Dam. Iya, ya, Derek, maring maring Jakarta mani ya Dam. Lu gune kenapa sih Dam? Dam. Lu gune maring Jakarta terus kenapa sih Dam? Dam.
2: Wis tenang Gekyun.
3: Pengen di Dam. Pengen di Dam. Mau mobil si Ake kayak ku Dam. Dalam mobil dulu Dam. Dalam mobil Dam. Mobil si Ake Dam.
2: Yun, nang Jakarta mobil sampai subuh asar maghrib beduk sampai mancal subuh maning ora bakal pedot mobil kena terus kon maring mobilnya kita temen wis ono
3: temen ditempen ngendi tem
2: ya pan silaturahmi karo kancane dewek Yun
3: sapet dem
2: ya pan maring kliwon Yun pan maring kliwon
3: sing gemian polar-polor gem
2: iya kliwon sing gemian polar-polor
3: sing gemian lagi cilik kliwon senenge budak ya dem
2: iya kliwon gemian cilik si kliwon tangane Darjuna kanca dewek dolan mien
3: iya aku ya paham dem wong gemian kliwon jamane cilik dobel dabel
2: ya sesuk ora usah cerita kaya aku ora usah dobel dabel ora usah cerita apa-apa waduh anak wong kon ora usah cerita wong saiki jarane wis dadi bos wis dadi direktur kon paham beli direktur kon paham beli kyun direktur
3: ya paham ya direktur ta sing nang jerone bis dam iya dam
2: yun bisane direktur nang jerone bis
3: ya iya dam direktur sing ngeteti wong ngedung penumpang telim bajar ngedwe kartis dam
2: gue duduk direktur kyun
3: siapa dam dam si karena apa
2: gue arane kondektur
3: arane wis ganti Adam saiki Adam ning Jakarta saiki Adam
2: Kyun kon ayo lah susah temen ya
3: arane kondektur Dam
2: iya kondektur
3: duduk sing kerjane nang preke kauman Dam sing seneng ngelus-ngelus kayu lempeng sing nggawe ejoke kursi Dam we sing nggawe ejoke kursi duduk arane man kondektur Dam Dam iya Dam
2: Yun yen kue sing arane tukang plistur tuju kondektur Yun kondektur dewe kadung sing ngelus-ngelus kursi gaweni jok gaweni kursi kue arane tukang plistur Yun
3: arane bis pada dikanteni kabe ya Dam ya Dam, lagi pan maring kliwon, memang kliwon nang di Dam, bisa ngoletane nang perkantoran kayak kaya Dam, nang kantor-kantor Dam, kantornya bedungnya dhuwur-dhuwur ya Dam ya, kayak menara banyu sinang tegal ya Dam ya,
2: iya bis kan pake melu beten nang,
3: iya, bisa nek ngoletane nang gedung-gedung sinang tenggir dalan si Dam,
2: Yun,
3: apa Dam, Dam.
2: Aku lagi mopok Yun mbok tau kelalen kon kok tak tinggal Yun
3: ya wis Dam aku jadi tinggal ya Dam kon tugal Dam Dam kon tugal karo aku Dam
2: ya wis ora Yun tapi aja rumil kon aja rumil aja nyengiti wong ki lagi goleki wong kok dong ora ketemu tuli kesasar kepriben kon ngomong bae kaya kuwe
3: ya kuwe Dam maring bapane Mbak Luciana udah maring bapane Mbak Luciana Dam
2: bapane Luciana
3: iya ngebel Pak Eko Dam
2: Pak Eko sih neng tembok ya wis kon cemen aja ngomong ora usah ngebel wong Jakarta nyong paham mau nyekel alamatan apa kak
3: ya wis Dam nah kene wong lucu-lucu ya Dam wong lucu-lucu ya Dam nang Jakarta ya Dam wong lucu-lucu ya Dam
2: dan ini lucu-lucu pipe Kyun
3: lagai Dam di lengah Dam
2: nang anak apa Kyun nang di Kyun
3: lagai Dam masa gawak rokok ora disak tapi diwadahi tong ditalangi dengar apa weteng terus dia pakai udut Dam lucu Dam kayak ketek Dam ya
2: Yun gue dudu wong udut gue wong tukang dodol udut Yun
3: si
2: ya gue arane wong adol rokok sing arane penjual asongan ya kayak gue Yun jadi dagangannya dicokontong ditalangi gulu cokon weteng kita lagi udut bener-bener udut Yun
3: Asongan. Asongan duduk wadah Kristen. Dem-dem, Asongan duduk wadah Kristen.
2: Yun, adong warnanya selongsong duduk Asongan, Yun.
3: Ya wis, Dem, ya wis, Dem. Dem-dem, kai Dem, kai Dem. Dem, kai Dem. Dem-dem, Dem, kai Dem. Ana maning Dem, lucu nemen Dem. Lu kaya, ana bong, dudul ayam martabak maning Dem. Gila ayam martabak lebak sih, Dem. Lu kaya, masa ana, mau batu-batu nengkainya pada
2: wis, wis, wis. Pokoknya saat doi dalan ana bae sing ditau kena takyun. Ana bae pancen, pancen, pancen. Iye, wong loro wis anjuk neng alamat sing dituju. Meskipun takon-takon wong jawabe gak au ah, gak au ah. Sampai-sampai takyun ngomong muni gak au ah gelap. Ya memang neng Jakarta memang kadang-kadang adeng takon langsung bae selonong gak au ah wis biasa nih. Tapi akhirnya alhamdulillah wis ketemu dewek alamate sing digoleti sing arane Kliwon wis ketemu. Memang wis jadi direktur kebeneran kantornya neng lantai 4 Blikur ora diusapira lantai 4 Blikur coba aja dibayangin orang saya dibayangin nang tegalaka lantai 4 Blikur nang tegalaka lantai 4 Blikur. Nah ke pibe manjate sing jelas orang nganggo anda tapi nganggo ne lip dudu elip arane lip. Nah ke pibe kejadiannya nang elip yuh pada diteliki maning.
3: Jurus piran dek, ya wong Jakarta ke kurang ajar, pada kepengen dikantem nih wong Jawa apa ya dasar wong Jakarta, kayak pencoleng kabe ya Dam ya, kayak pencoleng kabe ya Dam.
2: Isi, Kyun, ngomong hati-hati Kyun.
3: Aku harus hati-hati, pernasane aku hati-hati ya, pernasane pan manjing kamarnya, neng kamar hincil isimu jarene kon arane lip sandale tak tinggal, bisane barang buka lawange, sandale aku wis langka Dam, akora kurang ajar wong Jakarta Dam, ki sing nyolong siapa, yudam digolek Dam, toli di jurus pat deku Dam, eben padang gentewal kabe Dam, toli tangsang-tangsana neng Monas Dam, delen Dam, urusane kepipe delen kon bayangna kepipe coba Dam, aku ora tugal kepipe Dam.
2: Ya bisa lah Kyun, ya bisa sabar ngotuli kon sandale nang, dimikin dokone

0: Bisa juga tenang.
1: Nah, gue tam sandal, tam sandal aku, tam suaranya putih, tulisannya Mas Takyun, tam itu sandal aku, tam.
0: Nah, ketemu ya, ngandel ya, sandal aku Nana Maning ya, Kyun, ngandel Kyun.
1: Iya, aku ya percaya, tam si sandal aku, tam sing putih, sing tulisannya Mas Takyun, tam. Ya walaupun sandal kapit, tegangnya pitungnya bu, tapi emang-emang ya, tam ya.
0: Iya, bisa rapapa Kyun, sing penting bisa anak sandale.
1: Iya, ya aku ya percaya, mesti dibalik Nana Maning, tam. Kayak mana tulisannya, tam.
0: Iya, di sana tulisannya, ada tulisannya Takyun, Takyun.
1: Tuh, tam, Mas Takyun.
0: Iya, Mas Takyun, iya tulisannya Mas Takyun.
1: Darani ya, dam. Darani Takyun Orawani, dia karena bong-bong Jakarta ya, dam.
0: Wis, Kyun.
1: Orang kok, dam. Sebelumnya bong Jakarta kecing-kecing, dam. Yakin, dam.
0: Lapi, besi, Kyun.
1: Iya, aku kan nembek patah kampleng nih. Dia sandali langsung dibalik na maning, dam. Disokan tempatnya maning, dam. Bong Jakarta kecing-kecing ya, dam. Takyun dilawan ya, dam ya.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati. Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam telukoh Bapak Star Radio Banjarnegara. Selalu ningati sugeng siang sedaya sahabat Stara. Kepengin kali wali mali wonten acara nipun kaping kali sing bakal uni pandu niki. Wonten acara nipun campur sari si puket plaketake jas warga des krajas-krajas. Siap ngancari sahabat Stara tuki jam kali welas mangke. Lah sampun dipun pikak kalian setunggal tembang saking didik empat hello sayang. Kagi sahabat Stara sing badhe bergabung kalian uni kagi request teman-teman campur sari. Langsung mohon bergabung wonten 08 loro 3 1 0 8 0 8 0 8 0 3 1 0 8 0. Nanti pun sponsori kalian produk saking PT Denatur Indonesia. Wonten Vitama solusi kesehatan untuk mata lan juga habut obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop. Nah sahabat Stara, uni sahabat menyediakan tembang sahabat tersediakan di playlist untuk sahabat Stara sahabat stay tune wonten sangat telukoma papat. Sambil nunggu sahabat Stara si bani bergabung, uni kelirakan Romian setunggal tembang-tembang Trisno saking Niken Salindri.

0: Sebel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh Pak.
1: Masya Allah Ibu, di oven selama 30 menit Ibu, bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah Pak, pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
6: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
7: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
8: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110

Sawetara kulo pasar radio Banjarnegara sal ningati sasaroni wonten campur sari sembuket blaketake jos warga das kerajas kranya. Hanjani sahabat sar tu jam kali welas kalian teman-teman sing sampun dipun gelirakan beberapa tembang kangge membuka acara nggih wonten Tanjung Perak tembang Trisno lan juga wonten Hello Sayang saking Didi Kempot. Tembang tersebut diperuntukkan kangge si sahabat star dan sahabat stay tune wonten 103.4 nggih. Ngancani yang sedang sibuk-sibuknya, setidaknya dengan mendengarkan campur sari ini menjadi kayak sebuah semilir angin lewat nggih. Selain itu mungkin kangge si sahabat star yang beraktivitas di rumah, terus ibu-ibu yang sedang bergelut dengan berbagai macam urusan di rumah ya, yang memasak, bersih-bersih, mencuci, mengepel, menyetrika dan lain sebagainya nggih. Semoga dengan tembang-tembang campur sari niki menjadi penyemangat ya, menyalurkan energi jadi biar sat. Semoga sehat selalu nggih kangge sahabat sara. Lalu waktu campur sari niki dipun sponsori kalian produk saking PT Denatur Vitamat Solusi Kesehatan untuk Mata. Kangge menjaga kesehatan mata sahabat sara nggih. Sahabat sara penting sekali nih untuk dijaga kesehatan matanya, apalagi yang setiap hari aktivitasnya itu mengharuskan banget pakai mata ya. Mungkin yang menjahit atau mungkin yang memang kerjaannya apa nih yang butuh kefokusan mata banyak ya sahabat sara. Jadi apalagi yang itu tuh bikin bulu mata ya, atau bikin wig, rambut. Nah jadi untuk semua sahabat sara mungkin perlu dinutrisi juga ya, biar saraf matanya tidak begitu tegang. Sambil direlekskan gih sahabat sara, jadi mungkin bisa berhenti beberapa menit terus kemudian mulai lagi ya, jadi tidak terlalu sepaneng untuk pandangannya. Oke, dan kaki saya sahabat sara, Vitama ini terbuat dari bahan herbal, bisa kangge pengobatan juga nggih, sehingga ada keluhan seperti mungkin mata rabun jauh, matanya minus ya, atau suka berair, sensitif terhadap sinar matahari atau debu di jalan ya, gampang pegel, gampang perih, berair dan masih banyak lagi. Nah, ini bisa diselesaikan dengan rutin konsumsi Vitama setiap hari. Sampun tersedia di setiap apoteknya kan kawasan Banjarnegara nih sahabat sestara bisa dapatkan nggih untuk di Karangkobar Wania sekali bening itu udah ada juga di Banjar Kota, Banjar Mangu, Wanadadi, Tapen Rakit juga sampun wonten nggih. Pagedongan sudah ada di Bawang, di Mandiraja, di Sigaluh, pokoknya tidak perlu bingung untuk mendapatkan si Vitama dan juga Habutop dan produk Denatur Senasipun. Begitupun di Purbalingga sahabat sara, sudah terjadi kawasan Kemangkon, Purbalingga Kota, Bobot Sari, terus mana lagi Buka Teja, Merebet ya, dan masih banyak lagi. Kaki sih dari pembelian online saged di akun TikTok Sara Radio Banjarnegara nggih. Lan kangge sahabat sara sing badhe bergabung kalian Uni teng acara campur sari saged bergabung wonten 08 loro 31 1780. Saya sabar bergabung Uni sapa ini biar tembangnya bisa diputer. Kita mulai dari Mbak Yanti di Bilungan Klampok sing sampun bergabung paling gasik wonten acara nipi campur sari. Sugeng siang Mbak Uni, siang ugi. Hadir malih nyuwun tembangnya layah-layah utawi layang pisahan engki. Salam kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara. Kangge Mbak Uni matur suwun. Sami-sami. Tembang iki pun matur Mama Aisyah bergabung. Assalamualaikum sugeng siang Mbak Uni. Waalaikumsalam siang ugi. Niki Mama Aisyah hadir malih badhe nyuwun tembangnya penyiar radio saking Didi Kempot. Salamipun kagem Mbak Yanti, Mama Zidan, Mbak Cemplon, Mbak Putri, Mama Nella, Mpok Tini, Mama Tegar, Mbak Mines, Mbak Runtah, Ibu Mega, Mbak Dewi Hotija, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mikolso, Mikolto, Mbak Ani, Mbak Titin Wardani, dan kagem saya sahabat sara. Kangge Mbak Uli sugeng ayo tugas, kanthi paripurna, lan matur nuwun, enggi, sami-sami. Lan temingki pun lanjut saking prasetyo nggih teng Bilungan Kelampok adose tanggane Mbak Yanti niki. Assalamualaikum, waalaikumsalam siang Mbak, siang ugi badhe nyuwun sekar sinarengan saking Iken Salindri. Lan salamipun kangge Bu Yanti, Mama Putri, Mama Aisyah, Maizi dan lan sedaya pandemen setara Radio Banjarnegara. Kangge Mbak Uni mugi sehat selalu lan matur nuwun nggih, sami-sami kangge prasetyo.
Pak Heri, assalamualaikum Mbak Uni yang baik dan cantik. Waalaikumsalam. Saya Heri Banyumas, request utara daerah cinta saking Didi Kempot. Lan salamnya buat bacemplon Mama Aisyah lan semuanya. Heri Banyumas, Tara Radio Banjarnegara. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipun kelirakan rubian sahabat setara, kita mulai saking layak-layak gih, mangki tipun lanjut kalian tembang-tembang saya mangki nikuni sapa saking sahabat setara. Dan untuk tensi yang lain uni lanjut tonton sesi berikutnya, layak-layak tipun kelirakan.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, nama masnya siapa, Mas?
1: Jaka Irawan.
2: Alamatnya dari mana?
1: Dari Sadabumi.
2: Sadabumi. Ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
1: Betul.
2: Ya, sebelumnya tahu dari mana?
1: Dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, masnya punya keluhan apa, Mas?
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya merah, belekan kalau lihat cahaya sedikit silau.
2: Sedikit silau, ya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, sekarang gimana, Mas?
1: Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya enggak belekan lagi dan normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami, khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyahkiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, Teh Moro, dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya,
4: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Jobong.
5: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selagangkeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
4: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
5: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
6: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

Saudara gue Bapak Sarah di Banjar Negara selalu negati tasaro di wanda campur sari sembuhkan belakang takat jas margenas keranyas keranyas. Nah jadi sahabat Sarah tugi jam kali welas kalian teman-teman si sampun tipun kelirakan gih saking requestipun sahabat Sarah beberapa. Lantas si kata teman-teman sendiri yang uni kelirakan tentunya sama juga dari requestan sahabat Sarah gih. Nanti satu persatu bakal uni sapa yang penting sabar gih sahabat Sarah. Dan wow sampun tugi teng sutradara cinta ada tadi yang siapa yang requestan.

kegagalan datang, kita ini sulit sekali untuk melihat kebaikan di dalamnya. Tentunya untuk melihat kebaikan di baliknya, di balik peristiwa kehilangan ataupun kegagalan, itu butuh proses ya sahabat setara. Dan air mata ini menjadi bagian dari proses menerima takdir. Menangis bukan berarti lemah ya sahabat setara, atau tidak percaya nih kepada Allah, enggak. Air mata ini bisa menjadi sebuah ungkapan bahwa hati ini sedang berusaha menerima sesuatu yang belum mampu dipahami oleh akal dan juga perasaan. Dan juga seringkali nih ada hal-hal yang kita inginkan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak ditakdirkan menjadi milik kita ya sahabat setara. Ada pula sesuatu yang kita hindari, namun justru nih membawa kita kepada kedewasaan. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui, termasuk kebaikan yang tersembunyi di balik sebuah kejadian. Dan menerima takdir nih bukan berarti berhenti berusaha ya sahabat setara. Kita tetap harus berikhtiar, berdoa, dan juga memperbaiki keadaan. Setelah melakukan yang terbaik, kita belajar menyerahkan hasil kepada Allah dan percaya bahwa keputusannya tidak pernah sia-sia. Karena terkadang kebaikan sebuah takdir baru terlihat setelah waktu berlalu ya. Luka yang dahulu terasa berat mungkin menjadi sumber kebijaksanaan, kegagalan bisa menjadi perlindungan, sedangkan kehilangan ini dapat mengajarkan kita semua untuk tidak menggantungkan seluruh kebahagiaan kepada selain Allah. Jadi kita selalu menggantungkan hidup kita kepada Allah. Dan pada akhirnya sahabat setara, bahwa menerima takdir ini adalah proses yang sangat menenangkan hati ya, setelah melakukan ikhtiar terbaik dan terpanjang. Dan tentunya sahabat setara nih boleh menangis, boleh bersedih juga ya, tetapi jangan kehilangan harapan. Karena sebab apapun yang Allah tetapkan, meskipun harus diterima dengan air mata, itu selalu memiliki hikmah yang mungkin baru kita pahami ya di kemudian hari setelah luka-luka itu berlalu. Allah, wallahu a'lam bishawab. Sahabat setara, semoga ini menjadi angin yang tiba-tiba lewat untuk sahabat setara ya, memeluk sahabat setara yang mungkin pada hari ini sedang dilanda kegagalan, kehilangan, kesedihan ya, dan lain sebagainya. Tapi yang pasti semua bakal berlalu, semua masalah waktu ya sahabat setara. Terima, bilang capek, bilang sedih, terluka boleh, menangis juga boleh. Tapi jangan pernah berputus asa, karena Allah lebih tahu mana yang terbaik. Dan segala sesuatu yang datang kepada kita itu juga atas izinnya. Jadi semoga sahabat setara saat dikasih kesedihan, kehilangan sebuah apapun itu, semoga bisa menerima dengan mudah ya, dan bisa memahaminya dengan mudah. Oke, kalian sisa waktu si wonten, tentunya tas tiba sama Sarif Hitama dan juga Habotop nih sahabat setara. Lanjut menyapa sahabat setara sesabar bergabung kalian uni wonten acara nipo campur sari niki. Sen Filan, tengkawasan terminal Kalibening. Assalamualaikum Staradio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Lanjut maning Mbak Uni, jajal diputerin dari albumnya Didi Kempo judulnya Benling Sotresna utawi penyiar radio boleh. Lan matur nuwun Mbak Uni, sami-sami. Terus semingkinge wonten saking Kian Leste dihapus pesannya. Ya udah enggak ada berarti ya. Tapi kayaknya tadi udah disiapin lagunya ya. Sawadee dikasih, assalamualaikum Sarah di Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Uni, siang Ugi. Sawadee dikasih di Kartanegara hadir di acara campur sari nyuwun lagunipun Sesi Deman saking Niken Salindri. Lan salamipun buat semua sahabat setara, sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem Mbak Uni sugeng ngaya tugas lan mugia tansah sehat selalu. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawiki pun wonten saking Ibu Mbak Yuni di Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir siang Mbak, boleh request lagu Sidorondo. Salamnya buat semua pendengar Sara aja, buat Mbak Uninya terima kasih. Sama-sama. Moga tipun gelirakan ya sahabat setara, kita mulai saking Lingsa Trisna, saking beliau almarhum Didi Kempo.

0: Itu angkatin jemuran. Kayaknya udah mendung-mendung mau hujan deh.
1: Oke, siap bos.
2: Aduh.
0: Loh. Kenapa, Pak? Aduh.
2: Aduh, nggak tahu nih, Bu. Tiba-tiba, klang, sakit banget di persendian.
0: Aduh, si Bapak. Ya udah lurusin aja kakinya. Jangan-jangan kena asam urat lagi, Pak.
2: Ah, amit-amit, Bu. Tapi nggak tahu juga sih. Sering sakit loh ini nyeri-nyeri dan linu.
0: Ya udah nanti sore pas Ibu pengajian, Ibu mampir apotek deh beli Habutop ya. Terus Bapak konsumsi teratur, jangan sampai telat.
2: Masa cuma sakit dikit gini aja minum obat, Bu?
0: Mumpung belum terlambat, Pak, dan belum terlalu parah. Lagian gak masalah kali kalau minum Habutop mah. Itu herbal ramuan Arab yang lagi ngetop loh. Selain buat keluhan nyeri tulang dan sendi, kayak rematik, asam urat, dan lain-lain. Buat menjaga daya tahan tubuh juga mantap.
2: Oh ya udah deh, Bu. Nanti beliin ya, Bu ya.
3: Ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak sinten nggih alamat pundi? Mbak
2: Jono, Kadane Lestari, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: 2 kali.
1: Oh, sampun 2 kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raose radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gadah keluhan kados mbae. Kepripun, Mbah, saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih, sami ndhar Habutop mawon kados sing ngalingkar sembuh.
1: Oh, nggih. Oh, nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah.
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
4: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
5: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
4: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
5: Dan Apotek Tembawas, alamat di Jalan Leprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 0.

0: 1, Kecamatan Sokaraja, Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga, Banyumas.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor...

0: berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1 RT

0: 1 RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
0: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
0: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
0: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
0: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
0: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
0: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
0: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
0: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Tasi wonten sawetara kula papat sarani Banjarnegara selalu ningati ta saroni wonten campur sari sebuket plaketaken jas warga das krayas krayas. Sahabat setara waktu sampun menunjukkan ting jam 11 lewat 55 menit. Ting sesi kali niki waktu lipun Uni pamit ke sahabat setara. Matur suwun sing sampun ngajari Uni saking acara mau ting jam 8 enjing nggih ting dangdut pasar Senggol lan waktu campur sari ting siang niki. Mugi-mugi sih sahabat setara terhibur. Dan kurang lebihnya mohon maaf guys sahabat setara. Dan selamat melanjutkan aktivitas wonten dinten Senin iki. Semoga segala aktivitas sahabat setara dipun lancarakan, dipermudah juga nggih. Dan setelah niki sahabat setara bakal dikancani kalian sute mungkin teng jam setunggal atau teng jam 3 sonten. Kepanggi malih kalau Uni kalau enggak besok di hari Selasa berarti di hari Rabu nggih sahabat setara. Makanya stay tune terus nonton Sonora Telkompapat dan tentunya ikutin terus setiap acaranya. Dan kaki sahabat setara ampun supaya selalu rutin konsumsi habutap kangge menjaga kesehatan tubuh dan juga konsumsi vitamin untuk menjaga kesehatan mata. Selain itu juga wonten kepada donatur sanesi pun gie, wonten Sultana, Madu Vitapedia, Temoro, Otipos yang sampun tersedia juga di setiap apoteknya. Lalu ngatur mawon, Uni tutup acara campur sari ting siang niki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan info kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Jalan Soekarno-Hatta, Manyar, Kecamatan, depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
1: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stadio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara...

0: Selamat pagi, Bu Tari.
1: Pagi, Bu Mila.
0: Loh. Pagi-pagi gini cemberut aja. Kenapa sih, Bu?
1: Saya lagi sebel sama suami saya, Bu. Bingung harus gimana ngomonginnya.
0: Kenapa emang, Bu? Maaf nih, kepo.
1: Gini, Bu. Saya kan selalu bawain bekal buat suami saya, ya. Gak pernah habis. Bahkan pernah tuh pulang dengan keadaan utuh. Kan saya kesel, ya. Ditambah lagi suruh sarapan juga susah. Makan malam apalagi. Padahal sering banget ngeluh terlalu capek lah. Badan gak enak lah, lemes dan lain-lain.
0: Wah, itu sih ada yang gak beres sama nafsu makannya, Bu. Oh iya, suruh rutin aja konsumsi Habutop. Biar badannya fit, gak gampang sakit dan nafsu makan meningkat.
1: Emang bisa ya, Bu?
0: Ya pasti bisa tuh, Bu. Habutop kan ramuan aret yang lagi ngetop buat gangguan-gangguan kesehatan. Kayak Sony saya tuh, badannya selalu fit, gak gampang sakit, makan juga teratur.
1: Oh, makasih deh, Bu, infonya. Nanti saya beliin aja Habutopnya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek.

0: agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki seluruh tubuh, seluruh kujur kaki semua sakit sedoyo.
1: Kakine rasane pripun?
2: Rasane sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung minum Habutop.
1: Sedereng minum Habutop niku jenengan nate berobat mumpun timbun-timbun napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi teng tu mbas obat teng ngene Pak Dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni ingkang real saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT1 RW3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin. Insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang 2 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashipa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga, Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya. Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Perkenalkan, nama saya Pak Teguh, saking Kota Banjar, RT 3 RW 2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing, mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Setelah minum, mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengkonsumsi Habutop, karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, terima kasih juga Mas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Sultana, Vitama, Badung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau informasi dan guide. Call center kami.
4: Agen Apotek Jaya Medica yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Hai, saya Ilka Deni. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otik Apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

1.44 Setara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng siang para pandemen Radio Setara Banjarnegara wonten Budi Kemawon. Kebagian kalian sudah sarwa wonten siang punika nggih para kakung miwah putri ingkang sawu kemidhangetaken 1.44 Setara Radio Banjarnegara. Samangke Gending Banyumasan utawi Embik bakal kancani panjenengan dumugi samangke jam tabu teluk sonten nggih. Jam teluk lur, jam teluk sore kaya kue ya. Oke, sahabat Setara, pademen Gending Banyumasan saged bergabung kalian sudah sahara wonten siang punika. 08 223 11070 ning 08 223 11070 lagi. Kanggo rika sing lagi pada kukur-kukur sirah ya gue ya. Lah ngapa mesti bingung arep ngapa maning sih ya. Kawiane serampung kaya gue. Jan sadu pangteh ini serampungan ya lur ya. Kanggo kancane siangipun panjenengan Gending Banyumasanipun dipun persembahkan kalian Habu Top ramuan herbal Arab sing paling top saking Denatur Indonesia. Menika herbal alami saking Denatur Indonesia nggih. Oke, sedherek bakal nyaranaken kagem panjenengan terutami kagem para tiang sepuh. Sesepuh pini sepuh nggih, ingkang menapa ingkang daya tahan tubuhipun sampun berkirang. Nah, amargi usia nggih sahabat Setara. Nah, maka ten wau sahabat para sesepuh pini sepuh kedah milih obat ingkang badhe dipun konsumsi nggih. Ampun asal-asalan ngaten nggih. Ampun kaketahan obat warung ingkang gadahi efek samping sahabat Setara nggih. Mbah Kakung, Mbah Putri menika wonten Habu Top. Habu Top niku napa maksudnya? Habu Top niki bahanipun herbal dados mboten wonten efek samping. Ibaratnya ngaten nggih, lur Mbah Kakung, Mbah Buti. Kagem panjenengan gadahi sakit kepala nggih, sakit kepala dipun obati kalian obat generik, obat kimia, obat warung menika ingkang biasa menika saged maring nggih kerahipun sakitipun niku marentun. Tapi ananging wonten efek sampingipun. Lah menika ingkang rawan kagem para kasepuhan menika mantun penyakit ingkang setunggal, efek sampingipun mangke muncul wonten penyakit ingkang lintunipun. Nah, ngaten wau para sesepuh ampun supe nggih ngunjuk mawon Habu Top menika herbal sing boten wonten efek samping dados amon dipun konsumsi kagem para sesepuh bini sepuh sahabat Setara. Nggih ngaten nggih. Tubasipun wonten pundi maksudnya tubasipun wonten apotek-apotek ingkang caket kalian dalemipun panjenengan ingkang wonten wilayah Banjarnegara lan wilayah Purbalingga. Lah kagem panjenengan ingkang boten wonten kalih wilayah menika saged WA mawon wonten Setara Radio Banjarnegara dikirim langsung saking mriki nggih. Ugi saged tumbas wonten TikTok naminipun Setara Radio Banjarnegara. Satu galing sekar sampun miwiti wonten siang punika nggih sahabat Setara wonten eling-eling menika sinambi nenggo sahabat Setara pecinta pecinta Gending Banyumasan wonten siang punika. Satunggaling sekar saking sinten nggih gelang kalung sahabat Setara. Gelang kalung menika embek Kalimasada Cenggudu Cirahap Lumbir nggih. Warga Lumbir nemu di niki.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati, lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma.

0: dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Farma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya, Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Madukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

Sawadilo ko mapapa setara Radio Bajara Negara Kanca Singapur Majenengan Sedaya Jam siji Lewe 35 menit lagi Aja kirim teman-teman disit lur lah ya Pali dirampung na Anggir sing rupa dirampung kok diane dirampung na Kayak gue aja menang buahin ya Tiwas bar sholat luhur malah turu tangi-tangi us asar Walah jangan kari Bali ya Sedap sekali gue jenengi lur Matur teman-teman yang sempat bergabung Matur siapa nih sahabat setara Banjar Negara Wadat Budiga Bawon ngaturaken sugeng midhangetaken. Sameneika ingkang sampun bergabung matur nembah nuwun ugi sugeng siang wonten Banjarnegara bagian ngelor, bagian ngidul, bagian ngetan dan bagian ngulon, bagian tengah juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Lanjut maning maksudnya jajal diputerin Kutut Manggung. Nggih, mangke dipun puteraken Kutut Manggung. Utawi Dawet Ayu Banjarnegara. Matur suwun Mas E. Sami-sami matur nuwun sugeng siang Kang Senvilan wonten Kalibening Banjarnegara kilar-kilar. Kilar-kilar Banjarnegara. Dan di belakangnya Assalamualaikum. Waalaikumsalam hadir Mas. Nyuwun tebange pacul goang. Salami kangge sedaya pandemen setara Banjarnegara kangge maksudnya selamat bertugas. Matur suwun sami-sami pada-pada ayo gue. Pada-pada sampun menyapa wonten WhatsApp. Semangatan WhatsAppipun Radio Setara Banjarnegara. Halo, halo juga. Assalamualaikum setara, waalaikumsalam pendengar. Ketemu Kang Toyib di Ciaur Lumbir. Sing arep jaluk gendinge Bendrong Kulon. Kang Embik Banyumas. Salame kanggo penyiare, selamat tugas. Makasih, sehat selalu. Amin ya rob. Sehat lan bahagia selalu pokoknya kayak gue ya. Santak kayak gue lur ya. Kopi ini disrobot lor lagi karo ngube kopi ya kopi bahan putek ngom mata nerika kopi rapi ke mata ya rapi ke mata bikin yang lambe kayak gue disrobot ya gorengan gedangnya kebal kepol kopi ini kebal kepol pikirannya juga kebal kepol kayak umbup kayak gue ya oke mantap disit Kutut Manggung

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang derma salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan, sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh, sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih
2: bagi teman-teman yang memang kurang, rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan
1: Pak Miftahul atau

0: kapit ngol ngol 70.
1: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Gede apa teman? Gepo ya. Jam loro lebih 13 menit loro ya. Apakah hanan singana apa pahalan singana ya dikerjakan dan dengan teliti kayak gue ya. Lah nyong kerjaan itu rule ya ditimpati dikerjakan dengan nyenyak dengan mimpi yang indah kayak gue ya. Lah nyong keturunan ya ditimpati keturunan kayak gue sih ya. Ayah amono ya nu keturunan ya. Ajana sing guga kira-kira ne tangis keri Bali kayak gue. Aduh jangan ge lakone. Mantar teman-teman ikan sempat bergabung dan siapa diikat jam ibu jam kali 13 menit poro sederek gagang begayu tase wantan ebe ganding Banyumasani pun radio Setara Banjaran Negara saget bergabung malih nge 08 loro-loro telu sekolah sepitung bolo kerokat sugeng siang maksudnya sugeng siang ugi menika saking sinten nge. Oke, masuk. Niki Mama Aisyah badhe nyuwun gending Bendrong Kulon sampun dipun puteraken nggih kala wau Bendrong Kulonipun sampun dipun request sama kalian sahabat Setara. Badhe salamipun kagem Mbak Yanti, wonten Mbak Cemplon, Mama Putri, Pak Paryono, Pak Heri, Pak Asaka, Pak Daryono, Ki Bejo, Mbak Alaska, Mas Jamal. Ugi wonten Kang Jumadi, Mas Odik, Sani Filan, Kian Lesti, Braling Sabutra, Pak Simon, Bang Dori, Mas Prasetyo. Kang Ridwan, Kalan Kagem Setyo, sahabat Setara Banjarnegara, Kagem Masutyo, Sugeng Ngayai Tugas, Kanti Paripurna, Lan Matur Nuwun, Sami-sami, Mama Aisyah Sugeng Siangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Sugeng siang maksudnya sugeng siang ugi. Sama dikasih Kertanegara hadir dengan acara Gending Banyumasan. Nyuwun lagunipun Manyar Sebu. Salami gagem sedaya pandemen Setara Banjarnegara sugeng siang lan sugeng midhangetaken. Kagem maksudnya sugeng ngayu tugas lan mugi tansah sehat selalu matur nembah nuwun. Ugi sehat selalu ugi tansah pinaringan kewarasan nggih kagem kagi sumadikasi ingkang wonten Kertanegara Purbalingga. Sumadikasi Kertanegara Purbalingga. Matur nuwun. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Ji monggo kakine dipun midhangetaken kalian seruput kopinipun ugi wonten cemilanipun wonten ketan goreng. Waduh, jan. Dadi kepengin ya, Lur. Ki ngomong ketan goreng ya, ketan goreng, kopine kopi hitam, kopine kopi ireng, rong linting. Lah, jeneng nikmate pon lembah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Asute, sugeng siang ugi. Mama Putri saking Madiraja hadir. Badhe nyuwun diputaraken gending gambang suling utawi cincang keling versi Embik Banyumasan nggih Mas. Salam-salam iki kagem sedaya pandemen gending Banyumasan ting Setara FM Banjarnegara selalu ningati. Mugi sehat lan bahagia. Matur nuwun sanget nggih pareng nggih. Matur nembah nuwun ugi sugeng siang sugeng midhangetaken.

Mas Ridwan, Ma Izidan, Bapak Zaitun dan semua sahabat setara lagune Anuman Obong. Jadi Mbak Ika sugeng siang sugeng bidang taken ingkang sampun lawas mboten nyapa sedaya sareng nggih. Mugi sehat-sehat kalian keluarga ya. Sehat-sehat kalian orang-orang tercinta yang caket kalian panjenengan nggih. Inggih, mantep pol pokoke lho.

Satu kali sekar kegemboro pamiar tenggang samun request kalau wau nggih. Wonten gending napa niki? Manyar sewu nggih. Spesial kagem kaki semar dikasih kekuatan Kertanegara Purbalingga.

0: kenapa?
1: Dinda penasaran deh. Itu obat yang biasa mama sama papa minum sih obat apa sih?
0: Oh, Habutop. Kenapa emangnya?
1: Itu obat apa sih, Mah? Mama sama papa sakit apa?
0: Enggak, sayang. Mama sama papa gak sakit apa-apa kok. Malah justru lagi sehat-sehat aja.
1: Dinda khawatir papa sama mama tuh sakit. Habis dari dulu banget Dinda liatin mama sama papa nih ya, selalu minum obat itu. Mana rutin banget lagi.
0: Nih ya Dinda, Habutop itu dikonsumsi bukan karena sakit aja, tetapi juga baik buat menjaga kesehatan kita, memperkuat kekebalan tubuh. Nah, itu kenapa papa sama mama gak pernah berhenti konsumsi. Karena mama sama papa udah ngerasain sendiri khasiatnya.
1: Loh, apa sesering itu gak bahaya, Mah?
0: Enggak dong, sayang. Habutop itu kan herbal alami, jadi aman dikonsumsi jangka panjang.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobotsari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobotsari. Apotek Bobotsari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

93,4 Stara Radio Banjarnegara ngaturaken sugeng nindakaken ibadah salat asar nggih para pamirsa ingkang sami midang ngaturaken samenika nggih. Kangge rekas sing kepada megawe ya sadana saruku ya palepae. Tanggungnya maksudnya lah ya biasa lah yang gara wong Jawa ya ditanggung-tanggung na kayak gue rambung na cari penora ninggal kokoh kayak gue lor ya. Yang terakan segeng sonten gih sama nasar amergi dadas gih dadas segeng sonten ngaten gih. Maturun ingkang sampun bergabung sama menika kalian sudah jarang genting Banyumasane pun tasih mengudara wonten siang punika nggih. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Uta. Ji, sugeng siang ugi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sae wonten siang menika. Mas saya semoga sehat selalu amin dari Bung Hamami di Belpas Cilongok minta gending jago kluruk. Salame kagem Pak Ridwan, Pak Sotik, Pak Abineon, Sumadi, Ayah Dirham, wonten Pak Suripto, Ito, Mbak Cemplon, Mbak Izidan, Pak Daryono, Pak Kasmuri, Mbak Syifa, Mbak Pelangi, Mbak Mines, Mbak Runta, semoga sehat selalu. Buat Mas Sudennya selamat bertugas. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang jelang sonten nggih. Selamat siang Mas. Siang Prostara. Loh, Prostara dene. Ya di Indonesia tembe di kopi kirim nang ini ya. Iku di Gending Banyumasan minta gending Pacul Guang. Pacul Guangnya sampun apa nggih wong nggih. Manyar sewu matur nuwun nggih, manyar sewune sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Suta dari Purbalingga hadir inji matur nembah nuwun Kang Misbah samot absen wonten siang menika. Mugi tansah pinter dengan sehat waras selamat nggih. Amin ya robbal alamin. Samenika dumugi mriki nggih sahabat setara kanthi Gending Banyumasanipun mangke kemanggihan malih wonten season ingkang kaping kalih wonten dangdut nostalgia. Ngatur agungi panuwun ingkang sampun bergabung yang sawuk midang ngetaken sugeng siang jelang sonten nggih. Matur nuwun lan kepanggihan wonten sesen kaping kalih mangke kalian sudah saya ramali nggih. Nuwun wonten gampang suling lang sak pituritipun ingkang sampun di request.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Tipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwarja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara,

Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: Anda makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng?
0: Boleh. Ini, Pak.
2: Habutop, obat daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: sekali lagi di 08.
1: Kan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, kios 24, Desa Purbalingga, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Negara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi Nan di 08 007 0.

93,4 Star Radio Banjar Negara di Dangdut Nostalgia. Sore hari ini bersama Sudha Sahara dan Dangdut Nostalgia menemani Anda sahabat Setara di sesi yang kedua bersama Sudha Sahara. Jadi lanjut kita bergoyang di sore hari ya. Di 08-223-11-1070. Di 08-223-11-1070. Dan juga dipersembahkan oleh Haputo Peramuan Herbal Arab paling top di Natura Indonesia, terbaik dan terpercaya. Di Haputo Peramuan Herbal Arab paling top. Aku tadi mengawali jumpa kita di sore hari ini sahabat Setara, yang mana masih di hari Senin tanggal 28 September tahun 2026, yang selalu hadir dan selalu mengudara untuk Anda di 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Tiga poin di 08-223-11-1070, lebih 25 menit sahabat Setara. Dan yang sudah hadir gasik, terima kasih. Yang mau ikut bergabung di via telepon juga boleh, naik di SMS WA langsung aja nomornya sama sahabat Setara ya. Bersama Minyak Herbal Sultana, Minyak Herbal Serbaguna dari Denatura Indonesia. Minyak Herbal Sultana, minyak herbal yang wajib sekali dimiliki panjenengan semuanya dan wajib sekali di stok di rumah Anda sahabat Setara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT 1 RW 1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan.

0: menggunakan head, karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Bu?
0: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Bu Yuli?
0: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
0: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Madu Vitapedia, Optimus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, Nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: 93,4 Star Radio Banjar Negara masih mengudara bersama tebak-tebak dangdut nostalgia. Wasing Dike Boy di 08223 11070. Terima kasih yang sudah menyapa di sore hari ya. Langsung disenggol aja bos. Assalamualaikum, waalaikumsalam Star Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Lanjut maning maksudnya jajal dikelenyarakan dari albumnya Caca Handik ya, judulnya Gantungan Baju atau Udahan Palsu. Kirim salamnya buat sahabat setara Banjar Negara dari A sampai Z. Dan matur nuwun maksudnya sami-sami matur nuwun dan sugeng siang sonten ding. Selamat sore, selamat dikepoi di 93,4 nya ya. Selamat menikmati lagu dangdutnya. Di belakangnya, halo assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjutnya pelaman
1: Arab.
0: Halo Mbak Mina, Purbalingga. Gimana kabarnya?
1: Kabarnya baik, sehat, alhamdulillah. Sebaliknya,
0: alhamdulillah sehat juga nih Mbak Minens.
1: Iya, udah megang belum?
0: Udah dong.
1: Megang belum?
0: Udah dong.
1: Ya belum, 100 kalau udah ngantuk dong.
0: Iya dong.
1: Aku minta cinta terbagi dua.
0: Cinta terbagi dua?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kirim masuk keluarga Rema Cupeng sehat. Mama Mega, Mbak Runta, Eli, Siti Badani, Mbak Kutu, Mbak Cembron, Mama Bintang, Mama Pelangi, Jembat Dikasih, Sumber Ketenegara, Loro-loro, Nek. Terus Kange sama Ridwan. Terus selalu menyesatnya sama teman itu.
0: Okay.
1: Ada enggak?
0: Dari siapa lagunya maunya? Dari Olive 2016 kayaknya ini mah.
1: Ya jangan kan lama itu loh.
0: Enggak, yang ini yang kalau Olive mah baru Mbak Mines.
1: Oh baru.
0: Cinta terbagi dua kan maksudnya ya.
1: Iya cinta terbagi dua.
0: Oke nanti dicek dulu ya. Oh ya, siap.
1: Semuanya saja sembah teman itu. Tetap sehat.
0: Amin ya rupa Allah.
1: Angan gak ada tergantinya ya. Anu ini apa? Evita Mala.
0: Nanti ya.
1: Evita Mala apa okay. Sih jadi lagu ini enak banget kok ya.
0: Siap.
1: Yang apa Bemis?
0: Okay.
1: Evita Mala apa ya?
0: Ya nakapeh Evita Mala.
1: Ya apa nanti aku nilai satu nyebut.
0: Ya no akeh ya no dokter cinta no selamat malam. Cintaku terbagi dua nanti dicoba ada kayaknya kok Mbak Mines.
1: Iya udah makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali dan selamat sore. Yang ada di situ selamat sore. Di belakangnya halo assalamualaikum, selamat sore Abu Top.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Top, mohon maaf yang lagi ngetop top top.
0: Top barkotop, Yung Salile yang ada di Purbalingga. Itu radionya ya, keseron apa lagi. Ya? Radionya keseron jadi ngung-ngung gitu ya.
2: Iya, dikecilin dulu.
0: Nah iya, dikecilin dulu itulah, Yung. Ben ora kedengung-tengung kayak gue.
2: Iya, minta lagunya.
0: Lagunya apa ini?
2: Lagunya Gubuk Bambu.
0: Gubuk Bambu, siap. Gubuk Bambu tipe tenggong, G.
2: Inji, salamipun kagem Mbak Mines.
0: Inji.
2: Mbak Sita, Mbak Titin, Mbak Dani, Busik, Mbak Kudus.
0: Inji.
2: Mbak Yakob, Minam. Kagem Setelah Ngawon, Sugeng Santan. Kagem Masutinnya, Sugeng Ayai Tugas. Semoga sehat. Dapat rezeki yang banyak.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Biong Salila yang ada di Purbalingga juga ya. Selamat sore, selamat berdendang semuanya. Dan semoga sorenya menyenangkan. Amin ya rabbal alamin. Selamat sore. Sore juga. Setara di bajerga yang selalu di hati. Lanjut bareng Mas Utet jajal digelenyerakan dari albumnya Caca Andika judulnya Gantungan Baju atau Undangan Palsu. Kirim salam buat semua sahabat setara Banjar Negara dari A sampai Z. Dan matur nuwun Mas Utet, terima kasih matur nuwun kembali Kang Sanbilan. Selamat sore, hadir lagi Mas, minta tebangnya bisik-bisik tetangga. Dari Alvi Sugaisih apa Goyang Karawang. Salam buat semua pendengar setara Banjar Negara buat Mas Utetnya, terima kasih sama-sama Mbak Yanti di Bilungan Kelompok Banjar Negara. Dangdut Nostalgia, assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Utet. Ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Adu Buyung, Manis Manja. Salamnya buat Pak Hamami, Pak Simon, Pak Baryono, Pak Heri, Pak Saka, Pak Daryono, Mas Prasetyo, Mas Jamal. Ada Mas Jumadi, Pak Sotik, Mas Sumadikasi, Kang Ridwan, Ki Bejo, Mas Sani Bilan, Mas Gian Lesti, Bareling Saputra, Bayi Alaska, Bang Dori, Bang Toye, Bang Mas Dimas, dan semua untuk sahabat setara Banjar Negara. Buat Mas Utenya selamat bertugas dan terima kasih, sama-sama kembali kasih. Sebelum dilanjutkan kita ke gantungan bajunya Caca Handika dulu sahabat setara. Sampai siang sudah request lama di Geboy.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu, seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Iya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya, yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk ke nak. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitama, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitama loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah kan, ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Ada masih mendengarkan di 93.4 Setara Radio Banjarnegara bersama Sudha Sahara di sore hari ini, sahabat Setara. Terima kasih yang sudah ikut bergabung langsung di G-Boy yang sudah ikut menyapa di sore hari ini, sahabat Setara. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ada Mama Putri hadir lagi, badai nyewan lagu nostalgianya dari Elvi Sugaitsi, Cubi-Cubitan atau Raba-Raba dari Camelia Malik. Salamnya buat semua aja sahabat Setara yang lagi stay tune Setara Banjarnegara, selalu di hati buat maksudnya, selamat bertugas. Semoga sehat, bahagia selalu, dan terima kasih sudah dibaca tensinya dan diputarkan lagunya. Suun bareng Ji, sami-sami, selamat sore dan selamat berdendang. Di belakangnya yang mau naik langsung aja masuk, halo assalamualaikum, selamat sore Habu Top.
1: Topat herbal ramuan Arab yang paling top top markot
0: top top. Kang Jamal, gimana kabarnya Kang Jamal?
1: Alhamdulillah sehat, Kang Sute sehat.
0: Alhamdulillah sehat sehat, masya Allah, tabarakallah.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya apa ini lagunya?
1: Lagunya sekarang Meksiset.
0: Maggie Z, judulnya apa ini?
1: Ganjal Batu.
0: Ganjal Batu, oke, siap. Ganjal Batu.
1: Salam-salame buat semuanya aja yang selalu stay di Radio Setara Banjarnegara yang selalu di hati. Spesial buat Kang Sute, selamat bertugas, sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
1: Matur nuwun, ditunggu niku.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur nuwun kembali. Lanjut geng sontan. Halo, assalamualaikum. Selamat sore Habu Top.
2: Waalaikumsalam. Habu Top obat ramuan Arab sing paling top. Top top top.
0: Topar kotop.
2: Sehat maksudnya?
0: Alhamdulillah sehat. Kayak gini sehat ki.
2: Ya alhamdulillah sehat ya Ji. Kena panas-panasan.
0: Oh, jangan kerumpung-kerumpung orang kena gon-gonnya ya.
2: Iya kok, panas banget. Nanti kita esok bukan layar ini panas mayan.
0: Jangan, mantap sekali. Cus kan, cus kron, cus kron, cus.
2: Lagu ini Nurjana.
0: Nurjana.
2: Imam Asharifin.
0: Imam Asharifin Nurjana. Nurjana.
2: Karena nama aku netap.
0: Iya.
2: Salam-salamnya. Kalau Kang Jamal ini beda mudun. Tukang Sontan. Kalau Pak Ridwan, Jakarta, Pak Pekjum, Mati, Pak Kasmuri, Pak Sabineon, Mas Herman, Mas Amani,
0: Inji,
2: Mas Jetun, Mbak Yanti, Mama Putri, Mama Bintang, Mama Pelangi, Mbak Semplon, Mbak Umenes, Umega, Buruntang, Mama Usha, Maesida, Mbak Berlin Saputra, lang semuanya saja.
0: Inji.
2: Pendengar Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati.
0: Oke.

Nanti Braling Saputra, Pak Jamal, Pak Prasetyo, Pak Somadiasi, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, ada Pak Cemplon, Mama Aisyah, Mama Anu, Mama Putri, Bumines, No Putri. Dan semua fans Tara, buat maksudnya sukses, sehat, dan bahagia tentunya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Pelangi, selamat sore, selamat berdendang di 93,4 Tara Radio Banjarnegara. Ada cupit-cupitan dari Elvi Sukesi, meluncur dengan The UAD Gay Boy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Bu Rumini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: itu. Sebelum itu.
2: Mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan. Iya. Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu. Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada masih perubahan di dalam mata?
2: Ada perubahan, alhamdulillah dah jelas.
1: Oh iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Ya, untuk yang belum mengkonsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

93,4 Star Radio di Banjarnegara. Ganjal batu dari Maggie Z, sahabat setara udah meluncur untuk gandang di sore hari ini. Semoga masih menikmati suasana sore hari ini, sahabat setara, bersama tebak-tebak dangdut Indonesia. Dangdut lawas, dangdut nostalgia yang selalu mengiringi sore hari Anda di 93,4 Star Radio di Banjarnegara. Yang sore hari ini masih bingung mau ngapain? Aduh, udah sore bingung mau ngapain. Yang baru pulang dari kerja, selamat beristirahat para bapak-bapak, para ibu-ibu, para mas-mas, para babak ya. Atau yang masih setia dengan pekerjaannya juga semangat terus pokoknya mah sahabat setara ya. Lagu Ganjal Batu sahabat setara dari siapa tadi, Maggie Z. Lagu yang cukup lama sahabat setara ya.

itu yang memiliki istilah ganjal batu itu memiliki beberapa arti ya sahabat setara. Sangat berbeda tergantung konteks yang Anda maksud sahabat setara ya. Lagu dangdut yang termasuk legendaris dari Maggie Z ini yang berjudul Ganjal Batu adalah satu lagu dangdut populer yang dinyanyikan oleh penyanyi legendaris Maggie Z sahabat setara ya. Dan juga pernah dibawakan oleh Mila Rosa. Lagu ini mengisahkan tentang kiasan hati seorang yang merasa cintanya tidak dihargai sahabat setara ya, dan hanya dijadikan sebagai ganjal. Aduh, kayak ganjal batu ya. Atau pelampiasan sementara saat kekasihnya itu sedang goyah sahabat setara ya. Nah, lagu ini juga sampai saat ini masih populer ya, dan bisa didengarkan di platform musik digital, di Spotify, terus Apple Music sahabat setara. Tidak kalah dengan lagu-lagu baru sahabat setara ya. Sementara itu sahabat setara, lagu ini dari Maggie Z ini sahabat setara, ini dulu dirilis pada tahun 1997, yang mana Raja Dangdut Patah Hati ini ya, termasuk Raja Dangdut Patah Hati sahabat setara ya. Karena dengan beberapa hits besar beliau lainnya seperti Benang Biru dan Berakhir Bulan sahabat setara ya. Nah, itu The Legend of Music Dangdut Indonesia, Maggie Z almarhum ya sahabat setara ya. Sayangnya udah almarhum sih sahabat setara. Oke sahabat setara, kita kembali ke satu tembang lagu, lagu lawas juga ya, tapi kalau ini penyanyi ada Imam S. Arifin dengan lagunya Nurjana.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, semonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Beringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangkobar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek, ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda yang perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Ya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama. Terima kasih.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
4: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 setara di Banjar Negara. Sahabat setara di mana pun ada berada, waktunya sudah saya pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya dari awal hingga akhir, dan mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Tetap Banjar terus di 93,4 setara Radio Banjar Negara. Bersama

0: dan tidak seorang pun menginginkan kesengsaraan dalam kehidupan ini. Namun nyatanya, tidak setiap orang yang ingin bahagia mengetahui jalan yang harus ditempuhnya untuk sampai kepada kebahagiaan itu. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang termuat dalam kitab Mukhtarul Ahadis An-Nabawiyah, di mana beliau bersabda, "Arba'un min sa'adatil mar'i." Ada empat perkara yang merupakan tanda dari orang bahagia. Saya mau tanya, di antara saudara-saudara yang hadir di sini, apa ada yang kepengen jadi orang sengsara?
1: Ya.
0: Seluruhnya tentu ingin mendapatkan kebahagiaan. Maka menurut resep dari Nabi kita, tanda orang bahagia itu empat. Jadi kalau saudara ingin bahagia, harus mempunyai empat perkara ini. Yang pertama, orang bahagia itu kata Nabi, darun wasi'un, punya rumah biar bagus asal gede. Enak ngaturnya, daripada sudah punya rumah kecil, adanya di pinggir kali, gubuk, kalau hujan bocor, miring lagi, kiamat. Loh, kalau gitu Islam materialis dong. Hadis ini boleh diartikan dengan makna hakiki, arti yang sebenarnya. Boleh diartikan dengan makna majazi, arti kiasan. Kalau dia diartikan dengan arti kias, maka yang dimaksud darun wasi'un ay qalbun wasi'un, rumah yang luas tidak lain daripada hati yang lapang. Karena di situ kunci kebahagiaan yang sebenarnya. Walaupun kita cuma tinggal di petak berukuran 2x3 meter, kalau hati kita luas, luas rasanya rumah itu. Tapi biar rumah kita halamannya saja puluhan ribu hektar, ada kolam renangnya, kamar tidurnya tidak lagi terhitung, kalau hati yang menempati rumah itu sempit, maka akan terasa sempit jugalah rumah itu. Tempat bergantungnya tidak lain adalah hati. Marilah kita mencoba melihat berbagai pandangan orang tentang bahagia ini. Ada orang menyangka bahwa bahagia itu kalau dia mendapatkan harta yang siapa yang banyak harta, seluruh fasilitas untuk menyenangkan kehidupannya bisa dibeli. Pendeknya, hartalah segala-galanya dalam kehidupan. Sampai ada mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Sesungguhnya harta, dinar, dirham, uang, di mana-mana selalu bikin hebat orang yang memilikinya. Coba lihat, orang yang punya duit sama yang enggak punya duit, jangan gaya hidupnya, gaya jalannya aja lain. Wahia lisanun liman arada fasahatan, wahia silahun liman arada qitala. Uang adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau pergi perang, dan lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Kalau bicara dengan lidah macet, cobalah bicara dengan harta, lancar. Sampai ada pepatah demikian, segalanya bisa diatur dengan harta. Maka di kalangan orang yang berpandangan semacam itu, seluruh kegiatan hidupnya hanya terfokus kepada bagaimana mengumpulkan harta yang sebanyak-banyaknya. Tidak peduli halal haram, tidak kenal sore pagi, siang dan malam, tidak sempat sujud, jauh dari agama.

jauh dari kehidupan yang bersifat ruhaniyah, jauh dari Allah dan sebagainya, sampai dalam Al-Quran dikelompokkan dalam kelompok yang dinamakan lumazah. Allazi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka mengumpul-ngumpulkan harta sebanyak-banyaknya dan menyangka bahwa harta yang banyak itu dapat mengekalkan hidupnya, mengekalkan kekayaannya, mengekalkan kebahagiaannya. Saudara hadirin yang berbahagia, kalau pandangan hidup ini benar, artinya kalau harta memang merupakan satu-satunya hal yang dapat membuat orang bahagia, tentu di rumah mewah tidak akan pernah ada tangis derita. Tentu di satu tempat di mana fasilitas hidup serba menunjang tidak ada yang namanya penderitaan. Tapi suka dan duka, sedih dan gembira, senyum dan tawa adalah milik setiap orang, baik dia punya harta maupun dia tidak punya harta. Nyatalah bahwa harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang akan bahagia. Walaupun tanpa harta orang sulit untuk bahagia. Saya mau cerita, ada orang super kaya namanya Aristotle Onesis, raja tanker Yunani. Dia punya kapal tanker saja konon sampai 11 banyaknya. Punya perusahaan penerbangan yang disebut Olympic Airlines. Punya hotel di berbagai kota besar di dunia ini, sejak dari New York, London, Paris, Rome dan sebagainya. Bahkan punya pulau yang dia namakan Pulau Scorpio. Ini kan namanya sudah kaya enggak tanggung-tanggung, punya pulau. Nah, dia punya dua orang anak, yang satu laki-laki namanya Alexander, yang satu perempuan namanya Maria, Maria Onesis. Seluruh harapannya tertumpah kepada anak lakinya Alexander ini, yang akan meneruskan usahanya, meneruskan kekayaannya, meneruskan dinastinya. Apa yang terjadi? Ternyata anak yang dia harapkan yang bernama Alexander ini mati muda dalam kecelakaan pada waktu dia olahraga. Apa olahraganya? Namanya olahraga anak orang kaya, golongan jet set. Olahraganya olahraga pesawat terbang. Jatuh. Ya, enggak kapungut, habis mati. Tinggal satu anak perempuannya, Maria Onesis. Tapi anak perempuan ini juga malah urakan. Terakhir dia pacaran, bahkan kemudian kawin sama orang Rusia. Rupanya Aristotle Onesis ini broken. Kekayaannya yang berlimpah ruah, perusahaannya yang begitu banyak, siapa yang akan meneruskan? Siapa yang akan menggantikan? Sampai kemudian dia mengurung diri di Pulau Scorpio dan mati di sana secara mengenaskan. Seorang multi jutawan, seorang yang super kaya, mati menyendiri di pulau sepi. Ibarat kata pepatah, anak ayam mati di lumbung. Bukan kekurangan makanan, keurugan makanan. Begitu kehidupan Aristotle Onesis. Dan banyak orang-orang yang sudah demikian kaya sampai dibingungkan oleh kekayaannya sendiri. Telusurilah kehidupan David Rockefeller misalnya, Henry Ford misalnya, Adnan Khashoggi misalnya. Multi-multi jutawan yang kadang-kadang dibuat keder oleh kekayaannya sendiri. Pantas ketika Imam Ali ditawarkan orang, "Ya Ali, kalau kepadamu disuruh pilih ilmu atau harta, kau pilih mana?" "Ya jelas pilih ilmu dong." "Kenapa?" "Pertama, ilmu kalau kita tapi harta kalau kita berikan kepada orang lain kurang. Saudara punya uang 10.000, dibagi orang 5.000, jelas uang saudara berkurang. Tapi saudara punya ilmu, diberikan kepada orang lain bisa, saudara pun makin mantap. Tidak. Saudara bisa Fatihah, lalu mengajarkan orang Fatihah. Orang bisa, saudara pun makin hafal. Tidak lantas setelah diajarin orang ilmunya hilang. Begitu datang dia minta orang, "Tolong ajarin saya Fatihah." "Udah habis, enggak ada."

Yang kedua, kata Imam Ali, ilmu menjaga kita. Kalau kita yang harus jaga, makin banyak ilmu makin terpelihara diri seharusnya. Tetapi makin banyak harta makin bingung kita jaganya. Sampai kadang-kadang kalau perlu seluruh keliling rumah dipasangi alarm. Belum cukup disewakan anjing besar-besar, pasang di depan pintu, awas anjing galak. Masih belum cukup juga cari centeng tukang-tukang kepruk jaga rumah. Masih terasa di tembok besar. Di balik tembok ada pintu-pintunya tebal. Di balik pintu itu terbuka masuk kamar, kamar pun ada pintunya, pintunya pun kuat. Masuk ke dalam kamar ada lemari, lemarinya pun pintunya kuat, dikunci, kuncinya pun kuat. Tapi terhadap seluruhnya yang timbul cuma sekedar was-was saja. Kesimpulannya sekali lagi, tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata tidak merupakan jaminan orang. Orang yang hatinya luas, saudara-saudara, punya hati yang lapang, melihat kenyataan hidup ini, dia bersyukur senantiasa kepada Allah. Lantas tidak timbul hasud dan iri hatinya. Oleh karena itu, jiwanya selalu lapang. Kalau tidak, cupik hati namanya. Dangkal pandangan, tidak senang melihat orang lain dapat nikmat, dan itu sering dijadikan contoh. Kalau orang yang lapang dada, dia lihat tetangganya beli TV baru, dia berkata, alhamdulillah ya, tetangga kita beli TV, mudah-mudahan kita bisa ikut nonton. Lapang dadanya. Tapi orang yang sempit hati, lihat tetangga beli televisi, meriang. Enggak dia apa-apain, meriang. Besoknya dengar tetangga beli motor, makin sakit, ke rumah sakit. Lalu di rumah sakit dengar tetangganya beli mobil, mati. Disiksa oleh perasaannya sendiri. Orang kalau hati sudah sempit dalam hidup, kemanapun dia pergi, sempit rasanya medan kehidupannya. Kemudian kita melihat juga ada orang yang menilai bahwa bahagia itu katanya kalau punya kedudukan yang tinggi, pangkat yang agung, wibawa yang besar. Mungkin betul, tapi membawa bahagia atau pangkat dan jabatan tidak selamanya. Anwar Sadat dari Mesir, Indira Gandhi dari India, pangkat dan jabatan yang disandangnya dari orang-orang yang tidak senang, jilat atas, jilat atas. Jadi golongan sumuhun dawu. Jadi kelompok kulun nuwun. Yes sir, yang kerjanya cuma oke bos. Kalau perlu jilat atas, jilat atas. Kalau perlu injak yang bawah, injak yang bawah. Perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan. Yang penting pangkat dapat, jabatan dapat. Orang yang semacam ini, kalau sudah mempunyai pangkat dan jabatan, biasanya dia tidak menganggap itu sebagai amanah, tidak menganggap sebagai kesempatan berbuat baik, tapi malah kesempatan untuk memperturutkan hawa nafsunya. Seakan-akan pangkat dan jabatan itu sekarang macam proyek, pakai tender. Siapa yang berani bayar segini, naik. Nggak berani, minggir. Padahalnya, kalau orang mencapai satu jabatan karena banyak mengeluarkan, hampir bisa dipastikan bahwa setelah jabatan itu dia pegang, langkah pertama yang akan dilakukannya ialah berusaha bagaimana uang yang dia keluarkan supaya kembali. Ya paling kurang pulang modal dulu dong. Soal mikirin rakyat, soal nanti. Tapi ini modal harus pulang. Itu celakanya kalau orang memperoleh pangkat dan jabatan cuma karena banyak mengeluarkan uang. Jarang orang yang mempunyai keyakinan dan pandangan bahwa pangkat dan jabatan merupakan amanah. Jadi sekali lagi, pangkat dan jabatan mungkin saja membawa kebahagiaan kalau jatuh ke tangan orang yang berhati lapang. Tapi bisa jadi bencana kalau dia jatuh ke tangan orang yang mempunyai hati yang sempit. Dan lagi-lagi stresnya hati yang lapang. Lalu sebagian orang, saudara,

mungkin. Tahun 60-an ada bintang seks. Tidak punya hartakah dia? Jenuh. Dia terlahir dalam keadaan yatim. Setelah itu, tidak lama dia berangkat remaja, ibunya meninggal. Pindah dari wanita asuh ke wanita asuh sampai 12 orang ibu angkatnya. Dan kekecewaan yang paling parah, setiap laki-laki yang dekat dengannya hanya seperti kapal berlabuh. Datang dan pergi silih berganti, padahal dia merindukan seseorang yang bisa melindungi hidupnya. Dia rindukan itu dan dia tidak pernah menemukan. Itu yang akhirnya menyebabkan dia minum pil tidur kelewat dosis, minum obat tidur kebanyakan, ya tidur terus sampai sekarang. Dia mengakui, saya telah memiliki ketenaran, tapi saya tidak pernah hidup dalam ketenaran itu. Saya pandai main sandiwara, tapi saya ingin hidup dalam alam yang real sebagaimana umumnya orang. Itu yang dia rindukan. Menyusul jejak yang namanya Marilyn Monroe ini, Billie Holiday, saudara kenal tentu. Di rumah sakit dirawat. Dia juga minum obat overdosis, mati lagi. Jimi Hendrix minum obat tidur overdosis kelewat batas, mati lagi. Lalu yang menghanyutkan diri di danau, Janis Joplin dan Brian Jones, orang-orang terkemuka yang mengakhiri hidup secara tragis, bukan karena tidak terkenal, mungkin karena sudah saking terkenalnya. Contoh paling belakangan, Bruce Lee. Wah, ini tukang-tukang kepruk tentu kenal siapa dia. Sampai sekarang pun tabir kematiannya masih merupakan misteri. Dan yang masih hidup juga menunjukkan gejala yang aneh. Michael Jackson, rumahnya di Beverly Hills itu dijaga sedemikian rupa, dan dia selalu curiga kepada setiap makanan. Harus steril, bersih dari segala macam kimia. Kemana dia pergi? Itu tukang-tukang kepruk sudah selalu menjaga dan mengawal. Dan dia seakan takut menunjukkan mukanya yang asli. Hingga kalau tampil ke tengah di luar show, dia kadang memakai pakaian yang tidak menunjukkan dia yang sebenarnya. Takut dikenali orang. Ternyata popularitas sering jadi momok yang meracuni kehidupan manusia. Oleh karena itu, benarlah junjungan kita pada saat beliau mengajarkan orang akan bahagia kalau dia mempunyai hati yang lapang. Nah, sekarang masalahnya untuk mendapatkan hati yang lapang caranya bagaimana? Kita kembali kepada konsep Quran. Allah mengajarkan ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang. Dengan kata lain, dekat dengan agama, merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup, itu muara pertama untuk mencapai hati yang lapang. Ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jangan macam orang sekarang ingin mendapatkan ketenangan lalu tapak di puncak gunung, di gua-gua, di tempat sepi. Iyalah kalau enggak ada ular. Kalau tergigit ular berbisa, ketenangan belum, mati jelas itu. Islam positif. Untuk mendapatkan ketenangan, ala inna bi dzikrillahi tatma'innul qulubi. Bahwa ketahuilah bahwa dengan banyak mengingat Allah, hati akan tenang, jiwa akan lapang, nuansa pikiran akan luas. Karena yang namanya bahagia ada dimanapun manusia berada. Di kampung ada bahagia, di kota ada bahagia. Di ngarai, di lembah, di gunung, di hutan, di lautan, di angkasa luar. Dimanapun bahagia itu ada kalau kita bermodalkan hati yang lapang ini. Dan hati akan lapang kalau kita dekat dengan agama. Dekat dengan harta, buat sementara hati mungkin tenang. Tapi ketenangan yang relatif dan temporer. Apalagi orang tiap kali tambah harta, tiap kali tambah rencana.

Itu wajar. Mungkin sebelumnya saudara berpikir, ah kalau punya duit 5.000 enak nih. Begitu punya duit 5.000, aduh sayang kalau 10.000 aja. Tiap kali tambah harta, tiap kali lain rencana. Makin banyak rencana, makin menjauhkan kita dari yang namanya ketenangan. Padahal ketenangan merupakan unsur utama untuk mencapai bahagia. Dan ketenangan itu bermuara dalam hati manusia. Tengoklah kehidupan ini. Orang yang banyak harta dengan orang miskin, berbedakah rasa sakit yang mereka tanggungkan? Rasanya tidak. Walaupun si kaya tidur di kasur empuk berselimutkan sutra mahal, sementara si miskin meringkuk di balai bambu yang keras dan kasar. Apabila maut datang, dia juga tidak pernah pilih buluk. Maut datang menjemput si kaya di singgasana keemasannya, dikelilingi oleh para pengasuh, dayang dan idang serta para pengawal. Dan maut pun datang menjemput si miskin papa sehingga ia tergelepar di tepian jalan. Kedua-duanya bernama mati. Kalau nyata bahwa sakit yang ditanggung si kaya tidak beda dengan sakit yang ditanggung si miskin, bukan harta semata yang membuat orang bahagia. Hati yang tenang, jiwa yang lapang penuh kedamaian, karena banyak berzikir dan mengingat Allah, itu merupakan modal utama untuk mencapai sesuatu yang bernama bahagia. Saudara hadirin yang saya hormati, inilah yang pertama dari 4 ciri yang digambarkan oleh Nabi tentang tanda-tanda orang bahagia. Dan harus berangkat dari yang pertama ini, hati yang lapang. Ini yang harus kita miliki lebih dahulu. Baru nanti akan menyusul kepada poin yang ketiga, kedua, dan selanjutnya. Sebab kalau hati sudah terisi dengan jiwa yang lapang, seluruh persoalan insya Allah akan bisa kita atasi dengan sebagaimana mestinya. Yang kedua sekarang, tanda orang bahagia menurut baginda Nabi, markabun syariah. Orang bahagia itu, kata beliau, punya kendaraan biar cepat asal lancar. Artinya, kemana dia mau pergi mudah. Apa maksud hadis ini? Kalau kita kaji lebih dalam, kendaraan itu kan alat transportasi. Transportasi tidak lain adalah usaha memudahkan komunikasi. Pindah dari situ kepada teori bahwa manusia adalah zone political, makhluk bermasyarakat yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Kita memerlukan keberadaan orang lain dalam kehidupan ini. Untuk memakai baju saja, kita sudah perlukan petani yang tanam kapas, pabrik yang memintal kapas jadi benang, pabrik yang menenun benang jadi kain, sampai kepada mesin jahit, sampai kepada tukang jahit, itu cuma untuk memakai pakaian saja. Tidak seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendiri. Kita perlu orang lain. Maka kebebasan dalam arti mutlak, kebebasan tanpa batas, itu tidak mungkin ada dalam kehidupan. Karena kita mengadakan yang disebut interaksi sosial. Setiap kegiatan kita tentu melibatkan orang lain. Menurut kita barangkali, kita bebas jalan di jalan raya semaunya. Tapi orang lain berkendaraan pun merasa bahwa ini ada juga jalan haknya. Dan begitu selanjutnya. Oleh karena itu, maksud dari kendaraan yang cepat ini adalah khulatuhu ma'as-solihin. Lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang soleh. Pergaulannya luas. Kemana dia pergi ada temannya. Kesulitannya ada tempat dia cerita. Dan kesulitan kalau sudah diceritakan kepada orang lain, taruh kata orang itu tidak bisa menolong, namun menceritakannya kepada orang yang kita percayai, kan paling kurang sudah mengurangi beban jiwa, mengurangi tanggungan batin, merasa masih ada tempat kita cerita. Maka lebih baik orang awam yang mau bergaul
ketimbang orang setengah alim tapi ngunci pintu. Sebab nantinya akan timbul sikap picik, cupik pandangan, dan tidak luas menghadapi kenyataan dalam kehidupan ini. Namun yang harus kita garis bawahi, pergaulan memang mesti luas. Namun jangan sekali-kali lupa bahwa pergaulan sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian manusia. Sehari-hari bisa kita bilang, kalau kita dekat sama tukang minyak wangi, sekalipun gak dibagi minyaknya, baunya tentu dapat. Betul? Tapi dekat sama tukang las, walaupun gak kena apinya, asapnya mesti kena. Kalau Syauqi mengatakan lebih jelas lagi, man asharal asrafa asa musharrafan wa muasharal anzali ghairu musharrafin. Awalam taral jildal hakira muqabbalan bisagri lamma sara jildal mushaf. Siapa yang bergaul dengan orang mulia, dia bakal ikut menjadi mulia. Tapi siapa yang berteman dengan orang hina, dia tidak bakal ikut menjadi mulia. Tidakkah kau lihat, kata Syauqi, kulit kambing yang hina pun dicium orang ketika menjadi kantong Quran. Kulit kambing hina, kalau dia sendirian gak ada yang mau cium. Tapi begitu dia bergaul dengan Quran, menjadi kantong Quran, dipakein minyak wangi, ditaruh di tempat yang tinggi, mau diambil dicium dulu, dibawa dengan penghormat dan hati-hati. Kulit kambing yang hina lantaran berteman dengan Quran, numpang mujur. Tapi coba lihat kalau kulit kambing berteman dengan kayu, jadi beduk, habis. Zohor dikemplang, asar dipukul. Itu pun sedikit saja, cuma salah milih teman. Yang temannya Quran dihormati orang, yang temannya kayu lantaran jadi beduk, gelap-gelap subuh orang udah kemplangin. Maka terutama kepada adik-adik remaja yang masih mencari identitas diri, yang ibarat kaset masih kaset kosong, mudah diisi oleh apapun, pandai-pandailah memilih teman dalam bergaul. Karena banyak orang yang tadinya baik-baik, ketika terseret dalam pergaulan dengan orang yang tidak baik, kebaikannya menjadi lentur dan luntur. Tapi berapa banyak bajingan-bajingan tengik, orang-orang yang berlumur noda dan dosa, tiap hari melakukan maksiat, namun bergaul dengan orang yang baik-baik, pada akhirnya sedikit demi sedikit beringsut dan berangsur, dia terbiasa mengikuti kebaikan-kebaikan. Pulang nonton India, sifat yang jelek lebih cepat menularnya ketimbang sifat yang baik. Sifat yang baik, watak yang soleh itu lambat sekali untuk menular. Tapi yang tidak baik, kan prosesnya mah kalau remaja biasanya mula-mula dengar. Karena dengar lalu pengen tahu. Karena pengen tahu lalu ngeliatin. Begitu ngeliatin kan pengen nyobain. Setelah nyobain ketagihan. Nah, ini prosesnya. Yang namanya ganja, morfin, narkotik, awalnya kan begitu. Mula-mula dengar, katanya kalau sudah fly to the sky, sudah melayang ke langit, katanya disitulah puncak kebahagiaan. Mulanya cuma dengar. Karena dengar, pengen tahu. Karena pengen tahu, lalu ngeliat, kumpul sama orang yang suka ngeganja. Setelah ngeliat, nah pengen ngerasain. Begitu ngerasain, enak juga, ketagihan. Kalau sudah ketagihan jadi penyakit kronis, bisa merembet kepada yang lain. Iya, kalau orang tuanya mampu untuk beli morfin, beli ganja. Kalau tidak kan pikirannya ngayap, jemuran siapa ya gue sambet. Timbullah perbuatan-perbuatan negatif yang bermula dari salah pergaulan. Apalagi buat adik-adik remaja yang tinggal di kota-kota besar, yang pengaruh budaya, pengaruh kesenian, pengaruh struktur kehidupan yang nampak makin individualistis, di mana persaingan tajam, tensi ekonomi tinggi, orang mudah mengalami stres.
pandai-pandailah dalam bergaul, sekali lagi, karena ia sangat besar pengaruhnya dalam ikut membentuk kepribadian.

manusia. Orang bahagia punya kendaraan yang cepat, artinya punya pergaulan yang luas dan lingkungan pergaulannya terdiri dari orang-orang yang soleh. Kemana dia pergi, ada teman. Kesulitannya, ada tempat dia cerita. Tapi kalau sudah menyendiri, hidup sendiri, kesulitan dipikiri sendiri, bisa mati belum waktunya. Tidak ada tempat berbagi rasa, tidak ada tempat bercerita, tidak ada tempat mengurangi beban dalam kehidupan. Pantas betul kalau Islam sangat menggalakkan dan menganjurkan orang kalau sudah sampai waktunya itu untuk melangsungkan nikah. Kata Nabi, ya ma'syarasyabab, manistatu'aminkum.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Mah, mah.
2: Apa sih, Pak? Perasaan tiap menit mah, mah terus.
1: Ini remote AC mana sih? Kok masih gerah ya?
2: Ini udah 22 derajat loh, Pak. Masa masih kerasa panas sih? Mama aja kedinginan begini.
1: Coba turunin ke 20 apa 19, mah. Papa rasanya kepanasan terus nih.
2: Lah, iya. Badan papa panas loh ini. Sedangkan kakinya dingin kayak es begini. Lah, papa kepanasan gara-gara demam ini, mah. Pasti papa gak pernah minum rutin Habutopnya ya, yang mama beliin seminggu yang lalu.
1: Enggak, mah. Males minumnya. Kayak orang penyakitan aja minum obat terus.
2: Ye, begini nih, karena ngeyel. Habutop ini kan bagus buat kesehatan, Pak. Khasiatnya bisa untuk meningkatkan imunitas tubuh supaya gak gampang kena penyakit. Mama kan tahu papa suka lembur kerja, terus makannya juga gak teratur. Makanya mama beliin herbal Habutop biar daya tahan tubuh papa selalu terjaga.
1: Kok malah ngomel-ngomel sih, mah?
2: Ya kan mama pengen papa sehat terus, Pak. Lagian Habutop ini manfaatnya juga banyak. Bisa juga buat berbagai macam penyakit, Pak. Halal, berbepom, aman pokoknya.
1: Aduh, bukannya diobatin. Papa malah makin menggigil nih denger celotehan mama.
2: Ih.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9000. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat.

0: Endah makin rutin aja senamnya.
1: Dari sok ngiri
0: tahu, saya bisa selalu sehat dan jadi konsumsi Habutop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, BPOM, Republik
3: di 0822-3110-0070.
4: Apotek Ratna Medika beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya. Apotek Cahaya Bunda beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya di mana, Bu?
2: Namanya Marlia, dari Balong Bantar, RT 1 RW 2, Kecamatan Banjarnegara.
1: Oke, dan juga setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini, Bu, mengenai Habutop ini, perubahannya gimana sih tuh setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah butuh, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang alhamdulillah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya, Bu ya. Membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Ibu tahu Habutop ini dari mana sih, Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya, Bu, jadi tahu Habutop ini ya, Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih, Bu, pesan-pesannya gitu buat para pendengar biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya harus segera diatasi dengan Habutop herbal.

0: Ini sudah mengganggu.
1: Sama-sama.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang berada di RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: menjaga. Tetap sehat.
1: Kesibukan menyanyi.
2: Oke, saudara pendidik.
3: Apa ibu?
4: Saya ibu rumah tangga.
2: Ini yang terakhir ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu.
4: Saran buat yang lain, kalau keluhan setingkat atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
2: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822 110.

bersama Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, ini 24 Banjarnegara. Diabetes asam urat.

0: Mbak, Mbak, Mbak, Mbak Diana. Maaf nih Mbak, boleh ngobrol sebentar gak?
1: Boleh Mas, ada apa ya?
0: Gini Mbak, saya dengar dari Kang Jamal katanya suami Mbak kena rematik. Tapi kok tadi saya lihat suami Mbak sehat-sehat aja bentur.
1: Oh tuh, udah lama Mas suami saya kena rematik dan bolak-balik kumat. Sekarang sih udah mendingan.
0: Oh gitu ya.
1: Emang kenapa sih Mas?
0: Gini Mbak, ayah saya kemarin kan habis pulang dari klinik. Terus katanya gejala rematik. Saya khawatir Mbak, kalau boleh tahu suami Mbak terapinya apa ya?
1: Nggak macam-macam kok Mas, cuma konsumsi Habutop 3 kali sehari 2 kapsul rutin lagi.
0: Oh.
1: Habutop kan baik banget buat menjaga penyakit rematik, asam urat, darah tinggi dan lain-lain. Asal dikonsumsinya harus rutin Mas. Insya Allah seperti suami saya tuh sekarang sehat-sehat aja dan rematiknya juga nggak pernah kumat lagi.
0: Oh jadi Habutop ya Mbak. Ya udah, makasih ya Mbak ya solusinya.
1: Iya sama-sama ya Mas.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habunyak Herbal Sulana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat depan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD.

0: strong?
1: Apa maksudnya?
2: Sorry, I like him more than you. Why are you crying? You have to accept reality.
1: Ngomong apa? Aku ramudan.
2: Aduh. Intine, aku ki luwe milih dekne mergane dek iki lho. Bagus, luwe mapan siji meneh. Dek iki pinter basa Inggris.
1: Wah, ya jelas lah. Lahir cenger, wong iki wis ning Londo. Ya jelas lah pinter bahasa Inggris.
2: Hah? Kita putus. Tekan. Rasa tekan alasane. Kowe ngerti ra iki negara Londo? Sing mbok nggo kuwi pakaian Inggris.
1: Wah. Ngopo? Siji meneh. Nek terima bahasa Inggris aku ya iso.

pembantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa ini ya? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya Bu Suhar, alamat Kesugihan.
1: Ibu Suhar, saya dengar itu mengkonsumsi Habutop ya Bu ya?
2: Iya Bu.
1: Bisa diceritakan untuk pengalaman menggunakan Habutop itu seperti apa Bu? Silahkan.
2: Jadi gini Mbak, saya sakit kering dan mual-mual. Saya dibelikan Habutop oleh anak saya. Alhamdulillah habis satu botol isi 100 kapsul. Badan terasa sehat.

0: handphone.
1: Fit 10 0070.
2: Agen Apotek Punjen, di Pangan Punjen, Pagedungan. Agen Apotek Arrayan, yang beralamat di Jalan Sampur Salam Mulyo, Bojonegara, Kecamatan...

0: ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, Ma.
3: Habutop Vitama. Sekali lagi di 0822-3110070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parma Kita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Klampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Klampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

0: Setiawan, Kompleks Pertigaan Pasar Sibebek, Jatilawang, Wanayasa, Banjarnegara. Dan di Apotek Jaya Medika 2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Bagai tanaman serbaguna karena hapur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah.
2: Tolong, kan kalau ayah sehat, ibu juga seneng. Dan kalau jam 2, paginya susah ngun. Belum macem-macem deh.
0: Menderita stroke, jantung, liver, dan lambung.
3: Nomor 6 di perumahan.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-00. Sekali lagi, di 0822-3110-00.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat Jaya Kaliwulung, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagi Mat.

0: Kenapa matanya dikucek-kucek terus? Nanti iritasi loh, Mbak.
1: Gatel banget nih matanya, Mel, dari tadi. Gatel sama perih rasanya.
0: Hati-hati, Mbak. Mending ditetes pakai Vimata cair nih, Mbak. Aku bawa sepaket Vitama kapsul dan Vimata cair. Ini vitamin buat mata, Mbak. Beruntung banget dulu waktu mataku iritasi berat, aku disaranin tetangga minum kapsul Vitama sama tetes Vimata cairnya. Alhamdulillah ternyata manjur, 2 hari sembuh. Itu pun karena aku rutin minumnya 3 kali sehari, 2 kapsul sekali minumnya.
1: Oh, Vitama, yang udah banyak testimoninya di radio itu kan?
0: Iya betul, Mbak. Gak salah, emang Vitama solusi kesehatan mata. Mbak juga harus minum Vitamanya ya, siapa tahu cepat sembuh juga.
1: Iya deh, makasih loh Mel infonya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda.
2: Dua, Teh Moro Ondu.
3: Kimat RW 04, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Atau Tugu Lancip Bobotsari. Dan

0: mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang menerima salah satu pengonsumsi Vitama Solusi Kesehatan. Assalamualaikum. Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cipenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang melihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama Solusi Kesehatan Mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di Perempatan Pasar Wanadadi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya,
2: bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojong Sari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojong Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Bojong Sari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Parma Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dek, udah semuanya kan di packing?
2: Udah kan, tinggal 5
1: cuma gitu dong. Selain buat menjaga daya tahan tubuh, Habutop juga bisa buat kelancaran haid. Terus buat yang punya penyakit seperti kolesterol, asam urat juga bisa.
2: Wah, makasih ya kak.
1: Sama-sama ya. Konsumsinya jangan lupa 2 kapsul 3 kali sehari ya.
2: Oke deh, siap.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Cilengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya Belas Selatan, Balai.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan Ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tritilor, Cilegi.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04 Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Kaligondang, dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang Kecamatan Kejobang Purbalingga atau samping Alfamart Kejobang.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Hai, saya Aidil KDI. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok. Ikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Kula nyuwun waktune sekedhap niki perkenalan riyen nggih, niki namine sinten lan asline saking pundi, Pak?
3: Nggih, kula namine Bapak Rodin, asline saking Batur, Banjarnegara.
2: Lan kan sengertosi kula Bapak niki ya sering banget konsumsi Habutop niku ya, sampun pernah niku ya Kak konsumsi Habutop. Nah, boleh berbagi pengalamane Pak mengenai Habutop niki gimana sih, Pak?
3: Ya, dulu saya punya ada sedikit keluhan, benjolan di bagian leher, juga di bagian punggung itu darahnya kayak kurang lancar gitu, kayak kesemutan-kesemutan itu. Terus setelah saya mendengar dari radio ada obat yang namanya Habutop, terus saya datang langsung ke studio, terus di situ ada penjelasan-penjelasan, terus saya konsumsi.
2: Jadi setelah menggunakan Habutop niki keluhannya mulai membaik ya Pak?
3: Ya Alhamdulillah, dari saya konsumsi Habutop mulai dari setengah botol terus agak membaik, terus saya habiskan satu botol, terus Alhamdulillah keluhannya itu udah mending, terus saya itu sehat lah Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah nggih panggi sebotol tok, tapi sampun menghilang nggih panggi benjol-benjolannya.
3: Iya, Alhamdulillah sekarang penyakit saya udah membaik dan sudah bisa bekerja seperti biasa.
2: Oke Pak, terus juga gimana sih Pak pesan-pesannya?

0: kurang enak tidur, okay. Terus tenaganya kurang fit, okay. Itu bisa datang langsung ke studio FM.
1: Oke, Pak. Terima kasih nggih, Pak, atas waktunya.
0: Terima kasih juga.
1: Oke. Okay.

0: obat tipus, teh moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran, Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU, Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Adikku, hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
0: Waduh! Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor, Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga, Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga atau depan TK Pertiwi Bakulan, dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Pengalusan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan Karangkobar.
2: Sembilan puluh tiga koma empat Istara Radio Banjarnegara.

0: dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: sih ya. Lagian kenapa sih gak minum Habutop lagi?
1: Ya gimana mau minum, Bun? Udah 2 minggu Habutopnya habis. Ayah udah minta beliin ke Bunda, tapi ntar sok mulu.
0: Oh iya ya. Aduh, penyakit pelupanya Bunda mulai kumat-kumatan nih. Ya udah.

0: herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habu Top, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Mbak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nyuwun sewu kalian, Mbak Sinten nggih alamat pundi?
2: Pramadono, Padani Le Flatri, daerah Karangkobar.
1: Oh, nggih. Nyuwun sewu, Mbak, niki sampun konsumsi Habutop nggih sampun ping pinten nggih, Mbak?
2: Dua kali.
1: Oh, sampun dua kali. Lah sing diraos niku napa, Mbak?
2: Sing kang diraos gitok kali centong niku pada semuten. Terus nyeri-nyeri awake teng sikil teng pundi mawon.
1: Oh, nggih nggih. Lah begitu mengkonsumsi Habutop niku kepripun raosé radi enak?
2: Nggih, radi enak lah. Lumayan.
1: Nggih. Berarti niki mbae badhe konsumsi yang ketiga kali nggih?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih nggih. Berarti cocok nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih nggih. Niki saran-sarane nggih sing dereng konsumsi Habutop mungkin gak ada keluhan kados mbae, mungkin kepripun Mbah saran-sarane?
2: Nggih. Angger sing kagungan keluhan kali kula nggih, kados kula nggih sami ndar Habutop mawon kados enggal ingkang sembuh.
1: Oh, nggih nggih. Karena Habutop obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop nggih, Mbah?
2: Nggih.
1: Oh, nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Mama Dika yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT3, RW1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan Desa Ambal. Agen Bapak Sunarko yang beralamat di Desa Kumelar, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi yang beralamat di Desa Sampang, RT2, RW2, Kecamatan Karangkobar.
5: 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau yang tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
2: Siap.
1: Oke, terima kasih, karena Habutop
2: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio, testimoni

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Permisi.
1: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
0: Enggak dong, bos. Bentang-bentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
1: Bercanda, nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
0: Nah, bos lihat kan, mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, bos, buat periksa mata.
1: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
0: Ya, nanti saya beli deh, bos. Asal dikasih kasbon juga.
1: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
0: Makasih, bos.
1: Oke, sama-sama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Treleng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak? Itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak. Berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, sudah sembuh, Mbak. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak. Jadi saya beli di apotek.
1: Oke, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya. Ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari Cibonto, Grombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah konsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Bandung Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya Timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT1, RW4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.
2: Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang Niki, nggih, Bapak konsumen dari Habutop, nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon iki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop. Sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten muti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodo kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.
2: ...93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
2: Iya.
1: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
2: Oke, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kuta Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
1: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
2: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
1: Dari radio ya? Gih. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
2: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
1: Pusing ya?
2: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
1: Tensinya tinggi ya. Oke. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
2: Alhamdulillah Mas, wonten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Janek ditensi, alhamdulillah normal Mas.
1: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
2: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
1: Botol satu, yang besar ya?
2: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
1: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
2: Oke, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan, alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
1: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
2: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
1: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
2: Amin, oke. Terima kasih juga Mas.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5, Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotek Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1, Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotek Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2, Prompong, Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selagangeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: Bu, ibu kemana sih, Bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun, ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh, Bu.
1: Abi susah banget, Kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini, kakak aja yang masukin benangnya ke jarum, Bu.
1: Ya udah deh nih, Kak. Alhamdulillah, untung punya anak perawan. Lagian, mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh, Kak.
0: Harus diobatin itu, Bu. Biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka dengar iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah dengar sih, Kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, Bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Wenta yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.
5: Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

Yasin Alatas tak beranjak dari musik dangdut. Lagu terbarunya pun masih dari jenis irama ini. Muhsin Alatas dengan Bunga Surgawi.

0: saudara, percayalah bahwa hasanah musik Indonesia akan tetap marak dengan karya-karya baru. Dan hingga di sini acara kita untuk kali ini. Sri Mariati mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa bulan yang akan datang.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, namanya Bapak siapa, Bapak?
3: Saya nama Pak Marianto, alamat Gempalan RT 02 RW 15 Dusun Pagelaran Desa Selbu, Kecamatan Majenang.
2: Iya. Ini betul Bapak pengonsumsi Vitama?
3: Iya, betul memang.
2: Iya, tahu dari mana, Bapak?
3: Saya tahu dari iklan-iklan, tahu dari radio.
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, Bapaknya punya keluhan penyakit apa, Bapak?
3: Saya punya keluhan mata minus, penglihatan buram, tapi alhamdulillah setelah minum Vitama habis 3 botol, mata saya penglihatan normal kembali.
2: Membaik ya, Bapak?
3: Membaik.
2: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Bapak, gimana, Bapak?
3: Oh iya, pesan-pesan saya yang punya keluhan mata minus seperti saya, jangan ragu beli Vitama ini. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya.
3: Ya,
2: assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
5: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
5: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.

0: Alhamdulillah, akhirnya hutan maning.
1: Iya ya Win, selama kia wis cuacanya panasnya mantep. Jemuran kosis 10 menit garing.
0: Iya bro, tapi musim kayak gini malah kudu lebih hati-hati. Musim masuk angin, musim orang penak awak, lan gawe awak sering mager, lemes, greges, lah stamina lah.
1: Iya jelas lah bro, makanya sering-sering minum habu top. Main daya tahan tubuh tetap fit, orang gampang meriang, stamina lan metabolisme tubuh mantap.
0: Loh, gini, bisa ngerti habu top? Lembar tok jelasan nak.
1: Ya iyalah habu top, siapa sih yang orang ngerti? Obat herbal ramuan Arab sih lagi ngetop, karena aku agen habu top bro.
0: Oh ala padahal artok tawani, wong aku ya dodolan habu top bro. Untungnya akeh, terus bisa ngajak masyarakat luas hidup sehat dengan cara yang alami. Ya bok?
1: Oh ala pada-pada bakul.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek samping. Habutat diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.

0: Olympus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.
2: Kitara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar Madukara.
1: Blitar Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop. Dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana, Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio, Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh, iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges, Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk terus-terus semua, bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegel-pegelnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kita ikuti kisah konsumen dari Habutop yang satu ini. Mohon diperkenalkan dulu mungkin Bapak.
2: Nama saya Imam Muhlisin, saya dari Tekik, RT3 RW3, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar, Pak.
1: Di Banjarnegara tentunya ya Pak ya?
2: Iya, betul sekali.
1: Dulu pertama tahu Habutop ini dari mana Bapak?
2: Pada saat saya muter radio itu dengar bahwa ada obat Habutop yang mampu mengobati seperti lesu, pusing, terus geriengan seperti itu Pak. Akhirnya saya mencoba untuk membeli Pak.
1: Terus setelah mengkonsumsi ini ada perbedaan atau bagaimana mungkin Pak?
2: Alhamdulillah Pak, setelah saya mengkonsumsi Habutop ini perubahannya drastis sekali Pak. Ada perubahan yang saya rasakan seperti itu Pak.
1: Jadi ada perbedaan jadi lebih baik ya Pak ya?
2: Sangat ada perbedaan Pak untuk menjadi lebih baik Pak.
1: Terus ini saran-saran untuk pendengar radio yang lain atau teman-teman saudara di sekitar ini bagaimana ini Pak?
2: Ya untuk para pendengar, para saudara-saudara, teman-teman semua yang mempunyai keluhan seperti sering pusing, sering geliengan, terus sering capek, bisa dicoba Pak, bisa dicoba Habutop ini karena saya sudah mencobanya dan alhamdulillah saya merasakan sendiri. Jadi kalau teman-teman pengen membuktikannya silakan untuk mengkonsumsinya seperti itu Pak.
1: Terima kasih Bapak Imam atas ceritanya, mudah-mudahan membantu para pendengar yang lain atau calon konsumen yang lain biar tambah mantap. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Timoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara.

0: Mbak.
1: Iya pak, kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya pak kapsul Pitama yang bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan, utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin, 2 kapsul 3 kali sehari, aman tanpa efek samping mah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik yang sudah bekerja sama resmi dengan 93,4 FM Stara Radio Banjarnegara. Di antaranya, di Apotek Bambu Salam yang beralamat di depan Puskesmas Kemangkon, Karang Kemiri, RT 04 RW 02, Kemangkon, Purbalingga. Di Apotek L7 yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Kalikabong, Purbalingga. Dan di Apotek Bayu Farma yang beralamat di Jalan Sersan Sayuti, Rajawana, Karangmoncol, Purbalingga.
4: Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Bis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pak, mohon maaf mengganggu waktunya.
2: Iya.
1: Bapak, apakah benar saya dengar ya ingin mengkonfirmasi apakah pengguna produk Vitama?
2: Iya, benar sekali.
1: Boleh diperkenalkan atas nama siapa dan alamat rumah dari mana?
2: Perkenalkan, nama saya Syu Herianto. Alamatnya Jalan Dwi Pantara, RT3 RW1 Argapura, Kelurahan Kalijaga.
1: Mohon maaf ya, Bapak Syu Herianto, mempunyai keluhan sakitnya apa ini?
2: Saya mempunyai keluhan di mata bintik-bintik atau terkena alergi. Karena bakteri saat berkedip itu membuat sakit.
1: Iya, lalu bagaimana manfaatnya setelah menggunakan Vitama?
2: Setelah mengkonsumsi Vitama, manfaat yang telah saya rasakan, mata bintitan sudah jarang dan pastinya membuat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Suhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Suhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwareja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Mas.
1: Iya. Namanya Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Yasin.
1: Alamatnya dari mana, Bapak?
2: Cibungkul.
1: Iya. Tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
2: Betul.
1: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
1: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
2: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
1: Udah habis berapa botol, Pak?
2: 2 botol.
1: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi dari Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
1: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi,

03, Bukateja, Purbalingga. Di Apotek Kensaras yang beralamat di Jalan Raya Losari, Rembang, Purbalingga. Dan di Apotek Sejahtera yang beralamat di Desa Bojongsari, RT 02, RW 01, Purbalingga.

0: bakat merantau mading ya. Dongana papa supaya oleh rezeki sing akeh. Menyukupi kebutuhane mama lan bocah.
1: Iya, amin, Pak. Mama kene selalu doa nanggo bapak, main bapak lancar segala usahane. Awake selalu sehat lan semangat kerjane.
0: Iya, Ma, ngesuk kudu bapake mangkat numpak sepur. Wis tuku tiket. Siap-siap pakaian dan lain-lain.
1: Ajak langlin senjatane digawa, Pak.
0: Ya mestilah, Ma, anu semantar seumur hidup ilok ditinggal.
1: Duduk senjata kue, Pak. Ngeres temen. Iya lho, habutop maksudnya. Senjata nganggo jaga kesehatan lan kekebalan tubuh. Men awake bapak nang kota ora gempang priang. Dikonsumsi rutin lho ya, Pak. Terus senjata sing kue dijaga. Ora pengen, Mbok, bali-bali umah tak sunat pindo.
0: Aduh. Iya, Bu. Tenang baik. Wis tek cycle. Matur suwun, habutop, Bu. Obat herbal sing lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

0: ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutop sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping. Habutop diproduksi saking PT Denatur Indonesia Group.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio bersama konsumen dari Habutop, salah satu ibu rumah tangga dari Wanayasa ini, pengalamannya seperti apa? Langsung kita simak. Bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Ibu?
2: Perkenalkan, nama saya Ibu Yulianti Hasanah dari Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Ibu Yulianti ini dulu tahu dari Habutop dari mana, Ibu?
2: Dari iklan radio.
1: Pertama menggunakan sampai sekarang ini pengalamannya seperti apa, Ibu?
2: Pengalaman saya menggunakan Habutop karena herbal kan untuk melancarkan kesuburan, melancarkan haid. Karena saya suka menggunakan Habutop karena herbal dan tidak ada efek samping.
1: Terus ada perbedaan setelah atau sebelum konsumsi dan setelah konsumsi ini, Ibu?
2: Ya, ada perbedaan. Sebelumnya haidnya tidak lancar, setelah memakai Habutop saya haid itu lancar terus tiap bulannya.
1: Terus sudah berapa lama menggunakan Habutop ini, Ibu Yuli?
2: Sudah hampir 1 tahun.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio yang lain atau teman saudara dari Ibu Yuli nih yang belum menggunakan Habutop?
2: Yang belum menggunakan Habutop, pesan dari saya, jangan lupa pakai Habutop karena Habutop itu ramuan Arab paling ngetop.
1: Terima kasih Ibu Yulianti atas testimoninya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda bisa mendapatkan Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh Moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Sehat, alamat di Kios Pasar Praban, Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, atau Ruko Pasar Praban.
2: Di Apotek Aisyah Farma 3, alamat di Pasar Manis Punggelan, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah barat SMP Negeri 1 Punggelan.
1: Di Apotek Lawi Gede, alamat di Jalan Raya Kembangan, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat PT Suncang Indonesia.
2: Dan di Apotek Tambawaras, alamat di Jalan Letjen Suprapto, Desa Jompo Kulon, RT 01 RW 01 Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Perbatasan Purbalingga Banyumas.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3, Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana, Mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum, Mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu, Mas?
2: Ya, karena aktivitas saya begitu berat. Banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel, dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik, gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus, itu seperti itu kira-kira ya, Mas ya?
2: Ya, betul. Staminanya tambah bagus, tambah kuat, dan tidak gampang pegel.
1: Baik, Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini, Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar, silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Bahkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.
2: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Apa sayang?
1: Papa kemana sih, Ma? Adik kangen deh sama Papa.
0: Sabar ya sayangnya. Papa pasti

حقا وهو العزيز الحكيم. خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى

وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن

0: ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: وي kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
2: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
1: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
2: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
1: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi jaga pola makan, pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes, hati-hati Wi.
2: Makanya aku takut Mel, takut makin parah.
1: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, nggak ada efek sampingnya.
2: Mau dong Mel, kemana belinya itu Habutop?
1: Ke apotek atau ke radio Wi.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara. Apotek Aditya beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.
3: ...93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ini ulama. Idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yatama. Kula maknani sing ketiga mawon, aw waladin sholihin yatama. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Kados Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya dados soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane soleh niku maknane ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dongakno. Terus pertama nu sementing soleh. Di kata saniki niku tiyang mendoakan orang tuanya, tapi boten enten status soleh, ndak rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu baru yat ulah. Sekarang do menculot. Anake do rapati soleh terus ndonga-ndonga sakjane rapati mandi. Nah ini Habib Ali Bejo, anaknya di jina ada soleh, ya soleh tenan. Jadi ini pun, ini nama merger nih. Jadi soleh kamil. Jadi. Tapi ngeten, ya kalau pesan karena Habib Soleh mulai kecil sama saya, sama-sama ngaji di Bahbun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah, gini ku keberlangsungan. Terus kalau sering belajar tentang kitab-kitab, samawi kitab-kitab, sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab sing pun disahkan kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku riyan Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman, iku mergi piyambake nu tersiksa, tersiksa protes. Terus kadang tiyang saya niku kudu protes, tapi protes bukan kita demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Jadi beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ngumpat, ini tidak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting, mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Ini tidak benar. Jadi sering marah. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, terus nang desa enggak dikenali statusnya, diundang lek apa ning dile, terus enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh Alatos, muridnya Said Umar punya Bamun, terus nang desa diundang pening dile, itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Jadi cara kiai sarang namanya ini, innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano, ni ing-ingsun, nyusano banget, karena pakai lam taukit. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu, yaktini nyusano banget, ni ing-ingsun. Apa sing nyusano an? Apa sedene kelakuan ula aurora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahad dan ing wong suwici abudu kang nyembah sopo ahad ka ing panjenengan wiri saliane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid kemudian gak tahu kalau beliau orang alim, sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama. Kita sebagai santrinya ngenes enggak? Ngenes. Lah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang enggak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan. Bahkan nyebut saja enggak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ora duwe duit. Ora payu rabi. Sing wis payu rabi ora iso wayo. Ya gitu-gitu ya. Macam-macam kesulitan. Itu jadi apa jadi wali itu sudah berat karena orientasinya enggak tentang Allah tapi tentang diri sendiri. Ana sing susah proposal e ragul ya Mas Angkel. Macam-macam. Artinya Nabi Ibrahim itu orang yang benar-benar Khalil Rahman. Beliau tersiksa ini karena dunia dianggap gak fair. Masa Allah zat yang begitu penting kemudian mereka enggak tahu. Maka awal dari nubuah itu apa? Menaukan al-i'lan, mempermaklumatkan Allah di alam raya ini. Makanya enggak ada nabi kecuali memaklumatkan diri. Saya dulu awal-awal Habib Saleh mau nyai saya bilang, orang alim itu harus ngaku kalau alim. Habib juga harus ngaku kalau habib. Yang orang miskin enggak usah ngaku sudah konangan. Wong elek ora usah ngaku wis ketara eleke. Sudah. Karena agama ini pertama yang menolong itu memaklumatkan. Sehingga pertama Nabi jadi Nabi dari Gua Khira, pertama apa? Cara saiki nggih kira-kira memaklumatkan. Tapi reso dibahas ana jumpa pers. Tapi yang jelas pertama yang dilakukan Nabi setelah di Gua Khira apa? Memaklumatkan diri kalau beliau adalah Nabi. Sehingga dikumpulkan semua terus beliau memaklumatkan diri kalau saya ini Nabi. Karena enggak ada artinya Allah kalau tidak dimaklumatkan. Makanya di Quran itu kalau menyebut Allah atau menyebut kebenaran selalu dimulai dengan kata fa'lam. Harus dimengertikan. Kita ngerti kemudian mengertikan ke orang lain. Makanya saya sering dulu bilang ke Habib Soleh, enggak boleh orang soleh menyembunyikan diri. Karena nanti kalau orang-orang soleh menyembunyikan diri, sing zuhara ala wajilil ardi adalah sesuatu yang enggak benar. Coba misalnya gini ya, orang bisa terhibur lewat dangdutan, terhibur lewat maksiat. Sementara orang enggak bisa terhibur lewat Tuala al-Badru alena, Asrokol Kaunubti Haja dan sebagainya. Maka orang-orang soleh adalah orang yang bisa memaklumatkan Allah, memaklumatkan Rasulullah, memaklumatkan Quran dan supaya itu diterima. Karena awal dari orang nerima itu tahu dulu. Nah ini tahu saja enggak. Makanya Nabi Ibrahim susah ya Allah, engkau zat yang begitu penting kemudian enggak diketahui. Ini apa-apaan enggak fair. Akhirnya Nabi Ibrahim diangkat sebagai Khalil Rahman untuk menaukan atau untuk memaklumatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sebelum itu beliau dihibur. Diterbangkan ke langit, ke alam malakut. Kamu susah ya, kenapa susah? Karena zat sepenting engkau kemudian tidak ada yang menyembah. Terus dijak ke alam malakut. Ditunjukkan sekian juta malaikat, sekian ribu malaikat semuanya membaca tasbih takbir. Ibrahim semenang. Oh ternyata sing seneng jenengan banyak. Ya coba kalau kita punya kiai kayak Mbah Mun, semakin yang senang banyak kan semakin kita senang. Kalau enggak ada yang tahu kan kita tersiksa. Makanya ini penting sekali. Jadi pertama agama ini seperti ini tuh barokahnya dingertikan, dimaklumatkan. Saya ini orang yang fumul, fumul itu menutup diri betul, kecuali bab ngaji. Saya kalau ngaji terbuka. Sampai saya tidak tahu apa ada yang streaming, apa direkam, saya tidak tahu. Pokoknya saya satu-satunya saya mau terbuka itu pas ngaji. Dan saya pede karena dulu ngaji saya benar. Saya tanya Mas Akom, Mas. Sebetulnya kalau sama mau mulang terbuka bagus. Potensinya dua, konangan alimnya atau konangan... Ya resiko terbuka kan itu Pak. Konangan alimnya. Nah daripada potensi yang kedua terus gak mau ngajar ya fumul. Syarat wali ku fumul. Oh fumul itu gak menampakkan diri. Memangnya mau menampakkan apa kalau gak bisa apa-apa kan. Jadi saya gak tahu itu fumul apa bagian dari pengamanan diri. Apa Mas? Apa?
1: Jaim.
0: Jaga iman. Jadi Nabi itu pertama yang dilakukan apa? Memaklumatkan kalau Allah itu Tuhan. Jadi ciri utama orang soleh itu kalau kebenaran tidak mendominasi bumi ini. Jadi ciri utama orang soleh itu seperti itu. Makanya kenapa saya milih manhaj. Tentu Habib Soleh Anda harus niru saya. Karena antar orang alim tidak boleh saling mengikuti. Tapi juga seterusnya tidak boleh saling ganggu. Saya itu ngaji di mana-mana itu guyon. Karena bapak saya suka guyon, Mbah Mun suka guyon. Alasannya bapak dulu sederhana. Orang sudah nyari hiburan dengan maksiat. Sehingga agama ini harus membawa keceriaan sosial, membawa keceriaan hati. Karena Allah ngendikan kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Orang itu harus senang dengan kebaikan. Orang happy dengan Tuala al-Badru alaina, happy dengan manaqibul akhyar, dengan fadailul akhyar. Karena orang di sana sudah senangnya itu kalau ada maksiat. Nah sekarang agama dibawa orang-orang yang tidak menyenangkan juga. Ngaji teko wis merengut. Ada muridnya salah duduk marah. salah posisi meja marah. Lalu orang-orang kan mikirnya kan, daripada ngaji dimarahin terus mendingan enggak kan. Makanya Nabi itu paling marah itu kalau satu kebaikan jadi problem. Mu'ad bin Jabal itu pernah ngimami lama sekali. Dan yang makmum itu akhirnya mufarokoh. Dulu belum ditemukan fikih, tapi orang ini sudah berani mufarokoh. Jadi ini termasuk mujtahid. Sebelum sebelum tahu Fathul Mu'in, tahu Wahab, dia sudah berani mufarokoh. Jadi sudah luar biasa. Karena bangsa ibadah yang agak-agak ngawur itu tanpa diajarin sudah do pinter sendiri. Dia mufarokoh. Ketika dia mufarokoh, komentarnya Mu'ad, dia munafik. Sholat belum selesai kok mufarokoh. Singkat cerita, Mu'ad melaporkan itu ke Rasulullah. Si tukang penggembala ini juga melaporkan ini ke Rasulullah. Tapi apa kata Rasulullah? Yang Rasulullah itu yang bela, malah bela yang penggembala tadi. Afattanun anta ya Mu'ad. Kamu itu tukang fitnah. Agama ini kalau kamu model begitu, orang lari. Basyiru wala tunafiru, yasiru wala tu'asir. Padahal ini baca Quran panjang, harusnya akan ibadah. Tapi karena ini menjadi problem sosial, orang menjadi tidak nyaman jamaah, itu sudah disalahkan Nabi. Karena tadi, kalau agama ini jadi problem, maka masalah besar. Makanya sifat dasar Rasulullah itu apa? Khofiful ma'unah, biayanya murah. Makanya saya ngaji di mana-mana ya suka seperti ini. Mejanya enggak jelas, pengunjungnya juga enggak jelas. Semakin kacau semakin baik kira-kira. Nah ini pengunjungnya juga seperti ini kan. Nanti sampean yang pidato jadi tak beri hak gue jelek saya ini namanya aqomatin. Kalau faman taroka fakot. Jadi pilihannya kalau gak aqomatin ya ada matin. Jadi kenapa banyak kiai yang ceria? Karena tadi. Satu-satunya cara kita menandingi hegemoni maksiat adalah pembawa taat itu ceria. Karena orang itu mesti mencari kebahagiaan. Sebab itu para nabi itu ngajarkan agamanya dengan cara yang bahagia. Misalnya mangqala la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi tidak ngendikan gini, mangqala la ilaha illallah terus salatnya benar, puasanya benar, belajarnya benar, jadi kiai ngiyainya benar. Wah itu kalau itu panjang sekali, banyak yang enggak masuk surga. Sementara kubu yang lain kampanye sudah tenang bersama bapaknya di surga. Lah kita kampanyanya, konsolat ramesti ditompo. Waso ramesti ditompo. Wes repot, syaratnya ditompo ikhlas wangil. Kuwi ora bakal iso. Berarti maknane kan ora bakal mlebu swarga. Akhirnya wong kan mikir, wes salat tetep ra swarga, poso tetep ra swarga. Mendingan ra salat. Jadi kita ini kan bersaing sama kampanyeku sebelah gitu. Makanya saya milih manhaj pokoknya Islam apik. Tapi bukan berarti saya menyepelekan aturan-aturan dalam sholat, enggak. Karena yang kampanye itu sudah banyak. Biasanya kiai-kiai sing kereng kampanye tentang sing kereng-kereng itu saya manfaatkan, ya sudah itu bagian jenengan. Jadi orang itu harus mikir. Agama Kristen itu diterima di Eropa di mana-mana. Di antara sebabnya adalah karena orang dijamin masuk surga. Orang bukaya apa faseknya tetap kalau mati bersama. Kita enggak, sudah kiai, sudah mulang terus masih didoain. Semoga amal baiknya diterima, amal buruknya. Masih ngeper apa? Dan itu santri saya nanti kalau ziarah saya dengan, ya Allah ampuni, Gus Bah ampuni. Itu kan nginyak orang itu maksudnya. Maksudnya, bukan, makanya saya pernah ketemu orang yang berfaham Wahabi. Dia nuduh kalau orang doa ke mayit itu, minta sama mayit, saya bilang. Saya saja yang jadi mayatnya enggak siap. Kok bisa? Doanya itu doa ngeper. Masa sama gurunya bilang gini, Allahumma ingkana muhsinan fazid fi ihsani wa ingkana musian. Masa gurunya ditaklek? Jadi dia enggak yakin betul kalau gurunya muhsin. Masih ditaklek. Jika guru saya baik, maka gini ya Allah. Jika guru saya buruk, maka gini. Loh saya tuh enggak pernah doain Mbah Mun gitu. Tanggap enggak sopan. Jadi kalau saya berdoa, ya Allah, jenengan izihi apa ya jenengan balas lah izihi anna anil muslimina khairan kasira wa antal ghafurur rahim wa anta gitu saya enggak tega muni wa ingkana musian kan? Jadi kayak ada sopan kan lo kalau aku yang mati sabi lagi balik malam ingkana musia Malah ada terusannya bahwa kadalik. Jadi makanya mereka kan sering pakai dalil. Andai kan tradisi itu benar, maka yang paling pertama melakukan itu sahabat. Selalu mereka berargumentasi kalau itu tradisi yang benar, maka pertama yang melakukan mereka itu melakukan itu sahabat. Ya enggak mungkin sahabat masa bilang ke Nabi ingkana ingkana. Bisa kafir berat kan? Masa kesolehannya lu andai kan Abdul Qadir wafat di mana ini ngomongin?
2: Beduk.
0: Beduk. Saya enggak akan berdoa seperti itu. Oh, bisa marah Abdul Qadir Jilani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan sama ingkana musinan. Jadi orang itu harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti terus berarti Gus Pak kita menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi itu tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasul, assalamualaikum ya Abu Bakr, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakr, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar diingkana. Kalau dia bukan kalau beliau ashabu Rasulillah pasti orang bah. Sayyid-sayyid itu zuriyatu Rasulillah pasti al-tahirin al-mutahhari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus ini orang soleh kok doanya wa in kana musian itu kan guru jenengan. Apalku ikut tok." Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena jadi saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain nabi, selain para wali, kita enggak apa-apa doa wa ingkana musinan, ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu Toro Jowo hanya rapalan, rapalan itu ya sudah ngomong saja, tapi enggak usah apa? Enggak usah dijiwai ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Bukan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musi itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah Subhanahu wa taala. Adabani Rabbi fa'asana ta'dibu. Itu kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini kalimatnya, liyukaffirallahu anhum aswa'alladzi amil. Atau sebagian ayat misalnya, wa yukaffiru anhum sayi'atihi. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya, itu mengampuni salahnya seseorang. Jadi nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya, itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, ustadz juga. Tapi lebih ke nyifati ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, ah mayit kira tak jalan sepura tuntas kayak gitu. Jadi, kalau di Quran enggak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwun karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan bin. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa baru bakas fa'fu. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet tapi bagi ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafa'atu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini. Wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkel wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah, luas sekali. Syafa'atu Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafa'atu Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya yang misalnya yang pakai mutakalim ya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja' inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummat. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafa'atnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafa'ati Rasulin. Itu jangan gitu cara berpikir dibalik. Apa? Syafa'atu Rasulullah awsa'u wa awsa'u. Sangat lu. Sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja itu bagian. Sama, rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Rizkinya Allah ya wasi'. Sampai wong nganggur ya iso mangan. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah. Sampai wong sing sumpek utangnya agak ya iso guyu. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus umat kok buat latih guyu, padahal mereka maksiatnya akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Utang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok, kok kiai ini kurang tahajud, ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok, tenang wae. Sementing untuk soanan, itu amatir ya gini. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah. Rizquhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing mari wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidha. Sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Maka wong sumpek utangnya akeh. Bujur ra percaya, tonggo ra percaya. Oh nang guyu, banter-banter. Karena Allah itu adhaka zat sing mari guyu. Wa abka. Sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri. Nah Allah kepengen nangis, no yo. Nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur. Kadang anaknya calonan RT mbok menang mbok ndak. Ngeluhnya apa orang alim misalnya alim alama anaknya mau jadi juru miara iso. Susah. Kaya raya anaknya jadi pasien susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah, karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini. Bukan karena deblek enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para Alawiyin yang dulu. Enggak ditunggoni Habib-Habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Dan sifatnya Allah Ta'ala, la bidda wa ayat entakuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya. Sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman enggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu. Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu. Tapi bawaan hidayat lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang. Niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi yang memberi petunjuk. Maka kamu enggak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil kiamat. Karena Allah Al-Had. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe ku amalem nang mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngene mulai ngaji ya tenang ae. Tenang e santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi gak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya gak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Lu ya betul. Orang bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah, cerita kiamat. Wah, dasarnya kiamat kayak apa? Semua orang diam, nangis semua. Orang bedui enggak? Lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat, udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dasarnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantus sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewe-dewe gitu. Tapi ini enggak. Oh, orang bedui cara berpikir itu enggak. Malah ya Rasulullah mata sa'a. Enggak itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget karena gak kepikiran.
2: Nabi A'radu anhu, A'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma'kan. Nabi memang gak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma gak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya.
0: Tapi si Arabi ini cerdas, masuk akal kan. Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Iya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarnya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali enggak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangin-angin, benar juga orang ini. Saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pintar, tanya balik. Ma'atadalah. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan? Saya tanya balik, ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fawwah ma'atadulah kabiro solatin walasiamin walakini uhibuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, solat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira. Walakabiro siamin dan saya puasa ya standar saja pas. Walakini uhibuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almaru ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahabba. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andaikan dia punya etika, maka sowan dulu tanya empat mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah, akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang sholat itu ada karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar umma aman hatta fama farihu bi syai'in farahum bidzalika. Betul. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almaru umma aman ahabba. Barokahnya Arabi. Betul. Makanya saya sebagai kiai ini bedui saya tak pertahankan ila yaumil kiamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui. Jadi mohon ini supaya majlis ini kan majlisul ilitorti Rasulullah, coba terlatihlah mengatakan Allah itu subjek, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu al-fa'ilul mukhtar, Allah itu yang menentukan alam ini. Dan Allah mensifati dirinya wa annahu huwa adhaka wa abka. Allah itu zat yang memberi orang itu bisa tertawa, dan Allah juga yang memberikan orang itu bisa menangis. Mau kayak apa kamu neror umat? Amal enggak mesti diterima gini-gini. Ternyata ning majelis Bu nangis ya. Mulai ya guyu. Padahal guyu-guyune ngenyak tenane. Daripada apa ya agak-agak produk orang yang zahirnya beda dengan batinnya. Enggak perlu distatuskan seperti itu. Ya sudah biasa saja. Jadi nah, fi muqaddimihim imam besar dalam manhaj ini namanya Abdul Hasan apa? Asyadili. Abdul Hasan Asyadili itu kalau ada orang tanya gini, Beb, saya ini susah, sholat saya tidak mesti diterima Allah, gini-gini, marah. Enggak usah.
2: kafa bika jazaan an rodia kalaka ahlan.
0: Sudah kamu ditetir pernah sujud itu sudah keren.
2: Saya itu andaikan dapat kabar dari malaikat bahwa sholat kamu tidak diterima, saya tidak susah.
0: Bukan karena sombong. Pernah ditetir sholat sujud ning Allah itu keren. Kayak apa malunya kita ketemu Allah kemudian kita di bumi tidak pernah sujud. Makanya terapul hasanah saat ini, kowe rasa mikir sholat di tombol taruh rasa mau mikir. Kowe ditetir tahu sujud itu hebat. Kafa bika jazaan an rodia kalaka Allah. Cukup kamu mendapat balasan dari Allah, kamu pernah ditetir sujud. Gak perlu ngaji alim alamas, gue sawi ngalor kidul jalalan, ini keren. Paling gak malaikat pernah melihat kamu, wah gue tak kitab kudi. Gak penting, paham lu kamu.
2: Karena israbakat paham.
0: Jadi, Abdul Hasan As-Sadidi adalah orang yang, dan itu Al-Hasani ya, dan itu Al-Hasani.
2: Makanya, macam-macam kita yang Al-Husaini sudah kita punya Faqih Muqaddam, punya banyak. Di Al-Hasani yang paling populer di antaranya adalah Abdul Hasan As-Sadid.
0: Beliau itu kalau ngendikan sesuatu itu positif terus.
2: Termasuk itu ketika ada orang resah salat saya diterima ndak, kata beliau, "Wes kowe sing support mah, ditetir tahu." Sujud.
0: Saya itu sebetulnya kadang-kadang yang miris, "Wes salatku tompo ta ora," tapi saya sangat sadili. Sangat-sangat sadil. Saya enggak pernah berdoa, "Ya Allah, ibadah kami jenengan terima ndak?" Karena takut kalau doa gitu keterusan itu terus ditompo ora, akhirnya keterusan gitu. Akhirnya ngenes. Masa orang pernah sujud ngenes? Lama-lama gini setan masuk, apa artinya saya sujud ternyata enggak diterima. Lho wong kawula kok iskal tentang pernah sujud.
2: Itu kan ibarat gini, kamu ngasih uang sama orang tua kamu. Misalnya Habib Soleh ngasih uang Habib Ali, terus apa artinya tak kasih, kemudian beliau tidak terima kasih, itu kan lucu.
0: Terima kasih, tidak terima kasih, seorang anak ngasih orang tua itu keren.
2: Makanya saya bangga dengan Habib Soleh ketika beliau mengumrohkan Habib Ali, sudah mendaftarkan haji Habib Ali.
0: Nggak usah mikir diterima apa enggak. Wes keren, itu sudah perilaku yang keren, yang hebat.
2: Makanya saya sering, ada orang mau cerai, tanya saya, "Gus, saya ini cerai, istri saya kurang ajar gini." Nggak usah.
0: Tapi bojo kula judes. Uang di bojo iku wis keren. Paling gak kowe radareni jomblo. Wes diarani duda ora enak. Wes luwe sabar di diarani duda mek diarani bojo judes. Enak bojo judes cek gagah.
2: Di bojo lah. Oh, provokator itu.
0: Jadi kafabika jazaan an rodia kalaka alam, sudah ditegir pernah sujud itu sudah keren.
2: Dulu ulama ala hadar nampak ulama dulu cara berpikir seperti itu. Makanya ulama dulu kalau nafsiri wasjud waktarik sudah pernah sujud. Di Quran enggak pernah ada ayat wasjud san sujudo siro ingkana kada wakada ingkunta mutayakinan dikobuli sujudikan. Enggak ada sujud, ya sujud saja, enggak usah mikir makbul apa enggak makbul. Sudah kalau sujud pasti waktu hari. Terus saya sebenarnya ya sebagai orang ya kadang kuti, salatku ditompo ta ora.
0: Tapi kalau keterusan nanti ada was-was yang mengatakan opo artine salat. Lu tuh kan ngeri seorang hamba sing uripe ning bumine Allah kemudian menyoal pernah salat hanya karena takut gak diterima.
2: Wah itu kan geblek banget. Dan saya jenis kiai yang di partai itu. Saya enggak tahu kalau kening di kong. Sudah umat masa aku gak ada keren iblis. Jadi nah nanti kalau misalnya ada manhajnya Habib Soleh yang gak seperti itu gak apa-apa. Mungkin supaya orang gak takabur, gak fakhir. Sehingga makanya mulai dulu lama itu ya partainya kalau gak rojak ya how. Nah saya ini yang silat terang-terangan ikut partai rojak saja Pak. Partai rojak. Karena banyak yang sudah di partai khaw. Tapi saya rojak yang bil ilmi. Yang bil ilmi tadi. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu yang namanya sama sujud. Saya itu punya kitab. Habib Soleh pernah tak tunjukin tulisan tangan saya. Muji-muji sujud. Sayyidina Umar ketika ditusuk. Ditusuk seorang kila itu majusi. Abu Lu'lu' terkenalnya itu. Itu Hulamul Mughirah terkenalnya. Itu. Ditusuk. Dia sahabat. Beliau sahabat. Wali. Jadi nusuk Umar tuh kayak apa? Nusuk Mas Akom aja dosa besar, apalagi nusuk Umar.
0: Itu ketika ditusuk, dia itu ya punya dendam. Namanya manusia itu punya dendam. Artinya namanya orang kan mangkel sama yang nusuk. Kalau orang mangkel itu inginnya kan yang nusuk itu masuk neraka. Tapi apa kata Umar? Ngetikan gini, tanya pertama. Yang nusuk saya siapa? Orang Majusi. Orang Majusi, Ghulamul Mughir. Alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajdatan yuhaju biha indaka yaumil qiyamah. Saya itu senang Gusti, yang nusuk saya orang yang enggak pernah sujud sama jenengan. Sehingga kalau saya dendam supaya dia masuk neraka, saya enggak takut orang itu nuntut sama saya. Tapi kalau dia pernah sujud, pernah sholat, kemudian dia masuk neraka karena nusuk saya, kemudian dia berargumentasi, saya pernah sujud ya Allah, kenapa engkau masukkan neraka? Saya enggak berani jawab ya Allah. Saking hormatnya sama yang namanya sujud. Jadi kemana dendamnya kesampaian, cara Jawa ya. Dendam dengan tanda kutip ya, tidak mana semestinya. Jadi mantel lebih sing nusuk, nak mlebu neraka pantas, wong ora tau sujud wae Gusti gitu. Tapi kalau pernah sujud, kemudian dia masuk neraka karena saya, bisa yuhajuni biha yaumal qiyam. Jadi kayak apa sujud? Saya apa? Nabi itu kalau muji sujud sampai ngitkan wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Nanti kalau kamu di akhirat ketemu Allah, kenangan terbaik kita apa? Di dunia pernah sujud. Keren aja. Cara yang podo wis tau bayar seharian oleh. Cara sowan kiai tau ngampopi Mas.
1: Gua jajan.
0: Nah, tapi kadang setan itu masuk tadi. Apa artinya sujud gak mesti ditompo? Apa artinya sowan Habib ngaturi ra mesti ditompo? Ngaturi kiai. Akhirnya ada ketakutan. Nah, kalau ketakutan ini berlebihan lama-lama, ma faidatus sujud. Wah, itu sudah buruk sekali wong hamba kok tanya ma faidatus sujud.
2: Lah ini di pentingnya mazhab-mazhab Syafi'i. Jadi saya ngaji agak-agak uraan wa amdan. Kalau ini watak sudah bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak, bismil manhaj. Insyaallah saya partai itu. Ada yang uraan bakat Mas. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama. Dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gusbah nyanti jadi fakhir, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Nah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf panjang dari awalnya sati cilik. Jenisnya sati. Jadi sebenarnya dia tidak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya sati cile, wong ning omah iku lawang dikunci ana gludeg-gludeg, ana hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cile. Nah, kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ana ta Mas wong sing ati gedhe, pegawene dablek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cile tapi bawaan khauf, jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan hati cilik. Nah, kita inginnya enggak, kalau rojak ya bismillah dalam kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye khauf kayak Syed Abdul Al-Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayinati mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas wilo-wilo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayinati mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayina, bayina itu kebenaran ilmiah sing jelas wilo-wilo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayina. Rasulun minallah yatslu suhufam mutah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase, meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir, ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakkin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakkin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutah. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, "Ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab." Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu tidak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak, repot. Ya sudah Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda, kamu pusing.

Padahal Yakub ini punya anak namanya Yehuda. Makanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu enggak apal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok oleh Nabi. Ibrahim itu buyute Yahuda. Makanya digojlok, ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm falimatu hajuna fi malaysalakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Allah nurunkan wama unzilati Taurat wal Injilu illa mim ba'di afala ta'qilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudia, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Bazubair itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Gaji Ubab bin Gaji Maimun bin Gaji Zubair. Nah, Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Itu kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya, ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama Tauhid? Millata Abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi, Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh. Aneh gak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Itu debat. Jadi Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran, itu bahkan orang kafir pun bisa infikab. Bisa munfakin, tercerabut dari akar kafir. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aita, aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak. Kayak Abul Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak. Beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes sajong kowe iku kawula, tahu sujud itu keren. Sampean bayangkan betapa malunya kita. Kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Mulai paribasane kula mlebu swarga lah wisin. Mlebu swarga tapi ning donya ora tahu. Wisin. Sama seperti kowe di guru saurip-uripmu ora tahu salam templek wisin. Kira-kira seperti meskipun salam templek ora penting. Ya ora penting toh misale soalnya salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono. Nama sakon penting kudu rokok. Itu bukan nilainya kok, betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang, andai kan tidak pernah khidmat sama iya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama. Dia pernah sujud? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Atau Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku, kemudian dia di neraka. Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak caranya tauhidnya dibenarin ya, tauhidnya dibenarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi. Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuse lah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu ar-razzaq. Kiai ora ndo akeh sing dimasalah. Tapi ya tetep agama ini jalan. Lha andekan syaratnya agama ini kiai ini bener, wah ya repot. Kuwi iso bayangno masa kom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu ada ustaz, ada kasus apa, ada kiai, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh enggak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustaz tertangkap karena melakukan apa gitu. Tapi enggak ngefek. Karena agama ini bismillah wa bi riayatillah. Sama. Negara mana-mana kadang manajemen ekonominya enggak jelas, tapi masyarakat ya makan karena Allah Razzaq. Sama aku kancanan Mas Akom ngeluh tapi Allah adhaka. Akhirnya iso guyu. Padahal orang nuntungnya belas kan cara dia. Tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang yang nangis. Karena Allah itu zat yang

0: bisa memberi
1: abka wa annahu wa athaka wa abka.
0: Terus wa annahu wa amata wa ahya.
1: Kita tidak ingin mati, wa ya mati ya mati saja karena kita objek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi, apa? Allah itu kayak apa Korea negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji Aqidatul Awam Mabadi' Fiqhiyah. Jadi sekarang banyak. Saya tuh kalau beli Aqidatul Awam ke sana kirimkan ke Korea. Sebelum saya ke Korea. Karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji Aqidatul Awam, ngaji Takrib. Bahkan saya di sana dilakukan sak dunia fid dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al-hadi. Wong Indonesia digerakkan seneng duit. Barang seneng duit mau apa? Korea. Setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud. Akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah mengendak. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul muhtar. Apa? Al-fa'ilul. Sehingga Allah mensifati dirinya ad-hakawa. Bahwa kamu bendung kayak apa, orang ngaji saya tetap guyu. Sekarang ini sombuli saya. Oh, sebab yang ngaji sejak guyu. Allah yang memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai status kamu, kowe ora ngarep sing guyu, utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Gede-gede ya, kowe paham. Ya, jadi ini tak isyatkan jenengan, saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman itu Olivia Ayatul Qur'an, mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Umar Hafid sebagai penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini okay. Ini dikarang oleh zuriatnya Abdus Salam bin Masis. Abdus Salam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Syaibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdus Salam apa? Bin Masis. Yaitu Alami Zada ini min zuriyati Abdus Salam bin Masis. Jadi ini Al-Hasan. Jadi ini sudah klub, karena mulai dulu ya tradisinya gitu, banyak sabaib, ngaji barojak, bafadol, nanti yang bafadol barojak yang ngaji Habib lagi, seperti sanadnya Soleh di Sarang. Ya Soleh ngaji Bahmun, tapi Bahmun ngaji Sayyid Alawi Sadat, ya, ngaji Sayyid Zaini Dahlan, nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatul Rasulillah. Jadi dulu Qorobatul Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para sadat, para habaib. Dulu biasa Ibn Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibn Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibn Abbas. Karena Qorobatul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya mohon semuanya itu insaf bil ilm. Iling ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfakina hatta ta'tiyahumul bayin. Jadi bayina itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam taharam. Beri Al-Fatihah.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa Pak?
5: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
4: Ini pengguna Habutop ya Pak ya?
5: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini Mas, saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
4: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
5: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya, alhamdulillah sangat terjaga.
4: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
5: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
4: Baik, gitu. Baik Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jenengan ya.
5: Yeah.
4: Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
5: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
4: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimantan. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimantan, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimantan. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habuto. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa laluasa lah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga saya, ya teman-teman ya, yang sama seperti saya.
1: Penyakitnya,
2: coba minum Habutop. Habutop
1: obat herbal.
2: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Terima kasih, Bapak. Saya langsung pamit, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Ratna Medika, beralamat di Jalan Raya Mangundulan, Singamerta, Kecamatan Sigaluh, tepatnya sebelah barat Lampu Bangjo, pertigaan Bang Surya Yuda Sigaluh. Apotek Cahaya Bunda, beralamat di Jalan Raya Wanayasa, Kalibening, Kecamatan Wanayasa, tepatnya sebelah barat pertigaan Wanayasa, Banjarnegara. Agen Bapak Fahri, beralamat di Desa Balun, RT 9, RW 2, Kecamatan Wanayasa.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingka bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: April, nanti malam ikut ke alun-alun yuk, nonton ceramahnya Ustadz Abdul Somad.
2: Maaf nih ya, kalau malam aku nggak bisa.
1: Loh, kenapa nggak bisa? Jarang loh daerah kita bisa kedatangan Ustadz kondang.
2: Abisnya, sekarang kan sudah mulai musim hujan. April suka sakit kalau abis keluar malam sama kehujanan.
1: Itu mah gampang solusinya. Nih, biar nggak gampang sakit, minum obat herbal Habutol. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, membantu memelihara daya tahan tubuh dan baik bagi penderita asam urat, sakit lambung, badan kecapean, dan masih banyak lagi keluhan lainnya.
2: Berarti kalau minum obat herbal Habutol, tubuh jadi gak gampang sakit ya? Makasih ya sarannya. April mau langsung beli ke apotek terdekat.
3: Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutol sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutol di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutol, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondolharjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.
6: Bilang 3,4 setara Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat setara semuanya. Kembali lagi ya bertemu bersama Mela tentunya di acaranya Tembang Kenangan. Mela akan menemani ya. Sahabat setara, bagaimana kabarnya di pagi hari Selasa? Senin ya sekarang ya. Di pagi hari Senin ini semoga Mela doakan ya. Mela doakan semoga sahabat setara selalu diberikan kemudahan, terus kelancaran, berkah barokah rizkinya ya. Terus apalagi ya? Oh, kesehatan juga. Itu kesehatan nomor utama ya sahabat setara. Sahabat setara, jangan bosan-bosan ya untuk selalu bertemu bersama Mela dan mengikuti Mela, bukan mengikuti si Mela yang menemani ini ya. Mela yang menemani keseharian sahabat setara semuanya. Jangan bosan-bosan untuk tetap stay tune bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara. Dan sahabat setara ya, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutol, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Dan sahabat setara, Habutol ini sudah sangat mudah didapatkan ya. Sahabat setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat. Atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara ya. Atau bisa COD nih, bisa banget. Sahabat setara bisa COD ya melalui nomor di 0822-31070. Di 0822-31070. Dan buat sahabat Setara yang mau bergabung request lagu atau kirim-kirim salam nih, bisa saja langsung bergabung bersama Mela ya. Tapi akan Mela bacakan sesinya di berikut ya, sesi berikutnya untuk atensi-atensi Mela sapa di sesi berikutnya. Untuk sekarang kayaknya Mela mau ngobrol lebih jauh aja nih sama sahabat Setara ya. Mela mau menyapa sahabat Setara semuanya. Dan sahabat Setara, ini kayaknya harinya mau cerah nih, karena tadi malam dingin banget nih ya kalau di kawasannya Bandingan Karangkobar Banjarnegara. Jadi buat sahabat Setara yang akan menjalankan aktivitasnya hari ini, Mela ingetin untuk selalu jaga kesehatan ya sahabat Setara. Nanti jaga pola makan, rutin olahraga juga ya, jaga pola tidur juga, ini penting. Dan jangan overthinking juga ya sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara, nanti kalau tubuhnya udah merasa gampang capek, terus gampang lelah, itu langsung saja tuh mengkonsumsi Habutop. Sebenarnya gak usah menunggu gampang capek ya sahabat Setara, karena mencegah lebih baik dari mengobati. Jadi gak apa-apa konsumsi Habutop terus menerus sebagai multivitamin tubuh. Oke Mela, tadi sudah memutarkan satu lagu ya sebagai pembuka di acaranya Tembang Kenangan. Habis ini mungkin akan Mela putarkan lagi lagu, satu lagu ya, sebelum nanti Mela sapa-sapa kembali atensi dari sahabat Setara semuanya. Dan Mela putarkan lagu-lagu request dari sahabat Setara semuanya. Habis ini Mela mau puterin nih lagu dari siapa ini? Dari Endang Estaurina, dengan judul kayaknya Gara-Gara Jalan, apa gara-gara apa ini ya? Langsung saja Mela putarkan, tetap stay tune tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutok.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa silahkan?
2: Dengan Bapak Geni, alamat saya Desa Karangjengkol, RT 06 RW 3.
1: Ya, Bapak Hani benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya, benar sekali Mbak.
1: Silakan diceritakan pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya mempunyai keluhan di tangan kiri saya. Setiap bangun tidur, terasa tangan saya kaku atau linu-linu. Untuk mengangkat air satu gayung pun rasanya nggak kuat, ya, karena sangat linu sekali. Terus saya disarankan oleh teman saya, suruh mengkonsumsi Habutop. Terus akhirnya saya beli yang 100.000. Saya konsumsi dalam satu minggu, tangan saya kembali sembuh seperti semula.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan lainnya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Stara. Tentunya Mela setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai

0: pukul 8 nanti. Waduh sahabat Setara, ini kayaknya cuacanya cukup dingin ya. Apa hanya di daerah Bendingan Karangkobar saja ini yang dingin? Gimana di daerah sahabat Setara semuanya, apakah sudah mulai panas nih cuacanya atau gimana nih? Sahabat Setara, waduh sepertinya ini lumayan banyak yang bergabung bersama Mela ya. Tapi malah seneng nih kalau banyak yang bergabung bersama Mela. Jadi mungkin akan langsung saja Mela bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara semua ya. Dan ternyata ada yang mau bergabung dengan kita ya sahabat Setara via telepon. Ada dari Mbak Mines di Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu pelaman Arab selanjutnya tembak.
0: Oke. Mbak Mines.
1: Halo.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Anu, Durinya Rinduku.
0: Durinya Rinduku?
1: Durinya Rinduku dari Helen.
0: Oke, siap. Nanti Mela carikan nge.
1: Spesial buat penyare, sing cantik.
0: Titip salamnya
1: Yanti dari kampung Mega Merunta Mbak Eni Jumati terus Ujwa Ketenegara semuanya.
0: Oke.
1: Dan semuanya aja itu apa Eni udah ya Mega udah dan semuanya aja.
0: Oke siap.
1: Satu lagune dari buku.
0: Oke. Oke, siap. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, tadi Mbak Mines sudah telepon ya bersama Mela. Setelah ini mungkin akan Mela bacakan sapa-sapa atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung via WhatsApp ini ya. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, hadir minta tembangnya Antara Hitam dan Putih. Waalaikumsalam. Boleh nanti Mela carikan ge ibu ge. Salamnya buat Mbak Jumpan, Maizi dan Mama Nala, Mama Aisa, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega Burunta, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti, Maimunah dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suun. Oke. Lanjut ada dari Senvilen di kawasannya Terminal Kalibening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Mau request tembang kenangannya Mbak Mela dari albumnya Harry Parintang dengan judul Yang Pertama Kali atau Cinta dan Permata. Biasa permintaan dari teman-teman sopir karongan TNI penumpang dengerin Setara Radio Banjarnegara. Waduh kayaknya nih setia banget ya sama Setara Radio Banjarnegara. Waduh bapak-bapak tetap stay tune ya bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara tentunya. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara dari A sampai Z. Buat Mbak Mela, matur suun. Oke bapak. Lanjut ada dari Mama Aisyah, tembang kenangan di hati. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela yang cantik. Waalaikumsalam, pagi juga Mama. Ini Mama Aisyah hadir mau request lagu Kalau Bulan Bisa Ngomong dari Dul Sumbang. Boleh nanti Mela carikan ge. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih kembali. Terus lanjut ada dari Pak Soma dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Selamat pagi Mbak Mela, pagi juga. Semua dikasih di Kartanegara hadir di tembang kenangan minta lagunya Bara Api Senyuman. Oh Bara Api Senyummu dari Dian Pisesa. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cimplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Izi dan Bu Minas, Mama Aisa, Bu Mega, Jamal, Jetun, Mas Ari, Pak Dimas, Pak Ridwan, Pak Jumani, Pak Herman, Pak Hamami, Pak Kasmuri, Braling, Saputra dan semua sahabat Setara. Selamat pagi dan selamat bersibuk ria. Buat Mbak Mela semoga sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, nanti Mela bakal carikan lagu-lagu requestan ya biar bisa langsung diputarkan semuanya. Dan kebagian apa ini? Kebagian waktu semua ya lagunya ya. Jadi sehabis ini akan langsung saja Mela putarkan tadi lagu requestan dari Mbak Yanti ya. Dengan judul Antara Hitam dan Putih dari Helen Sparingga. Langsung saja Mela putarkan, tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu,

0: itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
1: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
4: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
3: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
4: Di apotek ya, saya belinya.
3: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
4: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
3: Sudah habis berapa botol Bapak?
4: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
3: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
4: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Apotek Asifa, beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma, beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjarnegara. Toko Kelana Kembara, beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro, beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Waduh, sahabat Setara, masih bersama Mela tentunya ya, yang setia menemani di acaranya Tebang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan ternyata gak kerasa nih sahabat Setara, sekarang sudah pukul 7. Ini berarti tadi nih Mela sudah menemani sekitar 1 jam ya. Ternyata gak kerasa nih, jadi tetap stay tune terus bersama Mela ya. Dan sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Ada juga minyak herbal Sultana, varian produk dari minyak herbal Sultana. Sahabat Setara, Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami seperti jahe, terus ada jinten hitam, ada juga daun kelor, dan masih banyak ya sahabat Setara. Jadi bahan herbal itu udah terkenal dari zaman dulu, itu baik untuk memelihara daya tahan tubuh, untuk kesehatan tubuh. Karena biasanya kan orang-orang itu kalau udah merasa greges gitu awaknya, badannya gitu, itu pasti maunya duh lah wedang jahe biar anget gitu. Nah, Habutop ini juga terkandung jahe ya sahabat Setara. Jadi baik banget untuk tubuh. Karena selain untuk daya tahan tubuh ya, Habutop juga baik untuk penderita insomnia, diabetes, terus baik juga untuk menormalkan tekanan darah ya, karena ini biasanya kan ada yang tensinya tinggi. Nah, Habutop ini baik banget gitu. Terus ada juga buat mah dan diare, ini bisa ya sahabat Setara. Buat yang anemia, bronkitis, terus buat stamina tubuh tambah mantap gitu. Karena Habutop ini herbal, jadi sangat aman untuk dikonsumsi dalam jangka panjang ya sahabat Setara, tidak menimbulkan efek samping apapun. Dan yang pasti Habutop juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal, jadi sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi. Nah, Habutop ini juga sudah sangat mudah untuk didapatkan ya sahabat Setara semuanya. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju ke apotek terdekat atau bisa juga check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor ya. Tentunya di 0822-31070, di 0822-31070. Dan buat sahabat Setara yang belum bergabung bersama Mela, bisa saja langsung bergabung ya. Mela tunggu nih biar nanti lagunya bisa Mela putarkan. Sehabis ini akan Mela putarkan lagu requestan tadi dari siapa ya? Ini dengan judul Bara Api Senyummu dari Dian Piesesa. Mela akan putarkan tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Enggak mas, kenapa?
2: Kolong dong ini, tetesin Vimata cair ke mataku.
1: Obat apa ini mas?
2: Udah, tetesin aja.
1: Lah, serius mas, ini kental loh.
2: Tetesin dulu deh, nanti aku jelasin. Nah, makasih Win. Jadi, ini tuh herbal Vimata cair. Satu paket sama obat herbal Vitama yang tadi aku minum. Kalau Vitamanya kan menjaga dari dalam tuh. Nah, kalau Vimatanya itu membantu menyempurnakan dari luar.
1: Tapi kok kayaknya perih mas?
2: Ya wajar lah, Vitama itu proses kerjanya sama kayak gurah mata, membersihkan mata dari kotoran-kotoran dan lain-lain yang ada di mata kita.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada